ke area tangan, yes sir ya. Karena tangan kamu nanti abis ini bakalan ngetik-ngetik di komputer ya, atau masih scroll-scroll handphone. Nah, jadi kamu angkat kedua tangan kamu, jari jemarinya rekatin ya, sir. Kalau jari jemarinya udah rekat, kamu dorong ke atas. Nah, tahan, Alvin hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kamu tarik ke sebelah kanan ya, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kamu tarik ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, lumayan enak ya, sir ya. Ah, kalau udah, kamu kibas-kibasin tangan kamu kayak abis cuci tangan, tapi kamu gak pakai tisu ya. Kamu bisa cuci tangan. Nah, tapi kamu gak ada tisu gitu. Jadi kamu kibas-kibasin secara cepat ya, sir. Kedua tangan kamu. Oke, kalau udah kibas-kibas, yang cepat ya. Kibas-kibasnya yang cepat. Nah. Oke, cukup. Nah, habis tangan udah ya, sir. Kita lanjut ke area leher ya. Jadi kamu boleh kedua tangannya di area leher, tangan kanan di leher sebelah kanan, tangan kiri di leher sebelah kiri. Nah, jadi kayak memegang gitu ya, memegang leher kamu. Terus kita putar kepalanya ya, dari kanan ke bawah, bukan ke bawah, ke atas dongak, sampai menuju kanan lagi. Nah, let's go. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelan-pelan aja yang saya, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch ya, sir, dari kiri. Tadi dari kanan ya, nolehnya. Sekarang kiri, dengak ke atas, kanan, bawah, ke kiri lagi. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Segitu aja ya, sirs. Stretching dari aku ya, tipis aja, sedikit aja. Kamu bisa tambahin sendiri kalau misalkan kamu butuh stretching lebih dalam gitu ya. Atau misalkan, aduh Vin, aku mau lanjut jogging nih abis ini, atau aku mau lanjut goes sepeda nih abis ini gitu kan. Jadi boleh kamu tambahin stretchingnya di area kaki kamu ya, di area tangan kamu lebih dalam lagi, area kepala lebih dalam lagi, biar enak, biar fresh ya. Tapi dari Alvin segitu aja yang search stretchingnya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan ya. Walaupun agak terpaksa dikit gitu kan, pagi-pagi ikutan stretching. Nah, sebenarnya aku menyapa juga yang udah join chat gabungan yang search. Ada siapa-siapa ya. Kita lihat di WhatsApp apakah ada. Oke, di WhatsApp belum ada. Kita cek di Instagram. Kita cek di Instagram sebentar. Tadi ada nih yang udah gabungan. Ada dari Kak Diah. Wih, halo Kak Diah. Wih, udah lumayan lama nih Kak Diah tidak nongol. Katanya Kak Diah bilang Maroko aku kalah Kak Alvin. Harus nunggu World Cup 2030 lagi. Puterin Walking in the Wind by One Direction dong. Boleh. Aduh, sedih banget ya jagoannya Kak Diah kalah nih. Ternyata aku tanya tadi kan, semalam begadang nonton nih Kak Diah atau lihat skor doang gitu kan. Ternyata katanya nonton full dari jam 3. Wah, keren banget dari jam 3. Ini berarti sekarang belum tidur atau udah tidur bentar nih Kak Diah. Keren sih kalau belum tidur ya. Semangat, semangat, semangat. Ternyata aku cek, aku kebetulan nggak nonton ya Kak Diah. Jadi aku cuma bisa cek aja skornya. Skornya 2-0 ya, dengan Prancis versus Maroko. Ya, jagoan Kak Diah kalah nih. Ya, yang sabar Kak Diah ya. Tapi ya tunggu 4 tahun lagi gitu kan di World Cup 2030. It's okay ya, meskipun Prancis yang menang. Jadi buat kamu yang memilih
Maroko di jagoan semalam ya, jagoan kamu. Yang sabar ya Sers ya, tidak apa-apa kalah. Tapi buat kamu yang jagoannya Prancis ya, congrats, karena sudah menang 2-0 dari Maroko. Oke, untuk lagunya nanti aku siapin dulu Kadiah ya. Ditunggu lagunya One Direction. Ada dari Bunda Dian juga yang join chat gabungan di WhatsApp pagi hari ini ya. Selamat pagi di JFM Surabaya Radio. Pagi, izin request lagunya Kendrick yang berjudul Semesta. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat berpuasa untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Hah? Berpuasa? Ini hari apa? Hari Jumat, Bunda Dian. Kok berpuasa sih? Biasa kan Senin Jumat ya kalau puasa ya. Ini Senin Kamis kalau puasa. Ini kok Jumat selamat berpuasa. BTW untuk lagunya Kendrick masih belum bisa diputar di The Morning Crew Bunda Dian ya, karena masih tergolong lagu baru. Nanti bisa request di jamnya yang Sers aja, di jam 11 sampai jam 1 siang ya, karena nanti bisa diputerin lagu-lagu Indonesia yang terbaru, bisa banget di jamnya yang Sers. Tapi untuk di The Morning Crew masih belum bisa Bunda Dian ya, mohon maaf. Oke. Iya Sers ya, nanti Alvin bakal update info-info terbaru yang bakalan Alvin kasih ke kamu. Dan kita nanti bakal ada tebak cepat juga seperti biasa, jadi stay tune terus ya. Sembari yang belum rekomendasiin lagu, boleh langsung cus ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Kita lanjut dulu, ada satu lagu dari Peach Dreary Recalls. Ini dia, Maripo.

Nah, Alvin mau ngajak kamu throwback ke era tahun 2000-an akhir sampai awal 2010-an nih, Youngsters ya. Kalau kamu dengar lirik lumpuhkanlah ingatanku. Nah, apa yang kamu inget nih, Youngsters? Pasti otomatis di kepala langsung kebayang suara sengal yang khas dan powerful banget gitu ya. Nah, itu adalah suara Mas dari vokalis ikonik yang lagu-lagunya langganan banget merajai chart radio, MTV sampai jadi ringtone ya sejuta umat dulu. Nah, buat kamu yang udah kangen berat sama suaranya ya, Alvin bawa kabar super gembira pagi ini ya. Setelah hampir satu dekade alias 10 tahun vakum dari panggung musik, Momo X Geisha ya akhirnya resmi ngumumin bakal segera comeback. Wow. Jadi kalau ngomongin Momo ya rasanya nggak afdol kalau misalkan nggak ngomongin era keemasannya bareng band Geisha gitu kan. Pemilik nama asli Narova Morina Sinaga ini dulu benar-benar jadi ikon vokalis perempuan paling menonjol di Indonesia ya, Sas. Di tahun 2009 mereka tuh meledak lewat lagu judulnya ada Jika Cinta Dia, terus Takkan Pernah Ada kan, terus puncaknya tuh sekitar tahun 2013-an pas mereka ngerilis lagu Lumpuhkanlah Ingatanku itu, Youngsters ya. Lagu itu literally diputar di mana-mana ya, dari angkot, warnet sampai kafe-kafe elit, semuanya tuh muter lagu itu gitu. Nah, suara Momo tuh kayak punya magic tersendiri lah buat nyampein rasa sakit ke hati pendengarnya gitu kan. Nah, mungkin banyak yang lupa atau malah baru nanya, loh emangnya dulu Momo itu keluar kenapa ya di Geisha? Nah, jadi ceritanya gini ya, Sasti. Tahun 2017, Momo itu memutuskan buat menikah dengan seorang pengusaha asal Malang ya, dan akhirnya pindah domisili lah ke sana. Jadi sejak saat itu prioritas Momo mulai berubah. Dia lebih fokus buat ngurusin keluarga barunya dan terjun ke dunia bisnis ya, Sars. Jadi puncaknya itu di tahun 2018 ya. Publik itu dikejutkan karena Geisha tiba-tiba ngerilis lagu baru tapi dengan vokalis yang berbeda gitu kan, yaitu Regina Poetire ya. Waktu itu sempat lumayan heboh tuh karena Momo sendiri ngaku kalau dia nggak pernah secara resmi mengundurkan diri, tapi karena kesibukannya di Malang, pihak band akhirnya memutuskan buat jalan terus pakai formasi baru. Jadi sejak 2018 itulah Momo benar-benar vakum dari industri musik dan menikmati perannya sebagai istri sekaligus Crazy Rich Malang ya. Tapi yang namanya passion dan cinta sejati sama musik itu emang gak bisa dibohongin nih, Youngsters ya. Setelah anak-anak mulai besar dan bisnisnya udah settle lah, penyanyi yang sekarang genap berusia 40 tahun ini ngerasa rindu berat mungkin ya buat balik ke panggung gitu ya. Menariknya buat comeback kali ini, Momo itu memilih jalur yang berbeda. Dia memutuskan buat maju sebagai soloist, Youngsters, bukan lagi ngeband ya. Kenapa? Karena setelah 10 tahun ngebangun identitas barunya, Momo tuh pengen punya kebebasan penuh buat berekspresi. Dia pengen explore warna musiknya sendiri tuh tanpa harus kebayang-bayang sama masa lalunya di Geisha gitu. Jadi gebrakan pertamanya ini dibocorin langsung sama Momo lewat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya pada Selasa kemarin ya. Momo tuh ngebagiin potret di studio rekaman gitu, dan ternyata dia tuh bakal ngerilis single kolaborasi bareng musisi indie berbakat, ada Putra Lesmana alias Enau ya. Wah, perpaduan vokal pop megah ala Momo ya digabungin sama lirik puitisnya dan musik catchy khas Enau gitu kan. Wah, ini masterpiece sih yang search. Jujur excited sih nungguin proyek mereka rilis ya. Penasaran banget pengen denger suara khas Momo ngebawain materi yang fresh gitu kan. Aduh, gimana nih tanggapan kamu soal kabar comebacknya Momo ya, search? Mungkin lebih seneng Momo ngeband kayak dulu atau emang udah saatnya dia bersinar sendirian nih sebagai soloist ya? Terus kalau ditanya lagu Geisha zaman Momo mana yang paling nyimpen memori galau buat kamu gitu kan? Boleh dong chat-chat di gabungan kita ya, Sars ya. Lagu yang terkesan gitu dulu. Kita sambil dejavu dulu kali ya. Puterin satu lagu dari Geisha yang dulu masih vokalisnya tuh Momo gitu ya. Ada Karena Kamu.

0: DJ FM, DJ FM, DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Satu rekomendasi lagu yang sudah kamu dengerin yang harus ada dari lagunya Kak Diah ya. One Direction, Walking in the Rain. Wah, katanya belum tidur lagi Kak Diah. Lanjut aktivitas lagi. Gila, ditempur ya. Mentang-mentang mau weekend gitu kan. Jadi kayak ya aman aja nih gitu kan, gak tidur. Semangat, semangat, semangat Kak Diah ya. Jangan sedih-sedih lagi ya, udah gak apa-apa. Meskipun jagoannya kalah, tapi tetap di hati gitu kan. Oke, harus ada satu kabar lagi yang mau Alvin sampaikan ke kamu. Kalau tadi kita udah seneng-seneng ya bahas Momo yang comeback ya, sekarang Alvin mau bawa satu kabar yang mungkin bakal bikin para penikmat musik indie pop tanah air itu agak patah hati gitu. Terutama buat kamu para Koldiak Squaw ya, alias fan bestia dari band asal kota tetangga kita, Malang. Yaps, benar banget. Kabar mengejutkan datang di akhir pekan kemarin. Salah satu pilar penting alias basis dari Koldiak, Bima Bagaskara, resmi mengumumkan kalau dirinya hengkang dari band. Waduh, ada apa nih kira-kira ya? Kabar yang lumayan bikin nyesek gitu ya. Ini pertama kali diumumin langsung sama Bima lewat akun Instagram pribadinya @BimaBagaskara ya. Pada Sabtu kemarin, dalam unggahannya itu Bima menegaskan kalau dia sengaja ngumumin ini ke publik biar nggak ada drama atau simpang siur informasi gitu ya. Apalagi selain jadi basis, Bima ini ternyata juga merangkap sebagai penanggung jawab manajemen yang sering berhubungan langsung sama rekan-rekan bisnis Koldiak. Jadi dia pengen semuanya itu jelas, transparan, dan pastinya tetap profesional. Nah, kalau kita flashback ya, perjalanan Bima ini bareng Koldiak udah panjang banget gitu ya. Dia udah bareng-bareng sama Sambada, Mahatamtama, dan Derry sejak grup ini resmi ganti nama jadi Koldiak di tahun 2015. Jadi udah 11 tahunan lah yang search bareng-bareng ngebangun nama besar dari Malang sampai akhirnya sukses menangin Emmy Awards di tahun 2024 kemarin. Banyak banget panggung, susah senang juga, dan pembelajaran yang udah mereka lewatin bareng ya. Makanya keputusan buat mundur ini pastinya gak diambil semalaman. Bima bilang ini murni udah disepakatin bersama setelah ngelewatin banyak banget pertimbangan mateng ya, yeah, Stars. Terus alasannya kenapa gak ada konflik internal ya. Di unggahannya sendiri Bima nulis satu pesan kiasan yang dalam dan puitis banget buat teman-teman bandnya. Dia tuh nulis gini nih ya, yeah, Stars. Saudaraku, kapal kecil yang kita buat dari bahan-bahan sederhana itu akhirnya berlabuh di sini. Di tempat yang entah kenapa aku merasa nyaman. Aku ingin menetap. Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Doaku selalu menyertai. Beuh. Dalam ya yang seharusnya. Bima ini ngerasa ini adalah titik yang pas buat dia berhenti berlayar dan menetap gitu. Sementara Koldiak bakal terus berlanjut berlayar, meramaikan industri musik Nusantara. Tapi tenang aja yang seharusnya buat kamu yang takut gak lihat aksi betotan bass pas Bima lagi ya. Ada kabar baiknya, Bima tuh ngasih garansi kalau dia nggak bakal langsung lepas tangan gitu aja. Dia berkomitmen penuh buat tetap nyelesain semua kontrak pekerjaan dan jadwal manggung Koldiak sampai akhir tahun 2026 ini. Jadi buat kamu yang mungkin ada jadwal nonton festival musik atau konser Koldiak dalam waktu dekat gitu ya, kamu masih bisa punya kesempatan buat ngelihat formasi berempat ini dan nyanyi bareng sebelum Bima itu bener-bener pamit gitu. Dan di akhir pesannya, Bima sempat ditipin teman-teman Koldiak ke para Koldiak Squaw ya, dan ngucapin terima kasih atas semua kenangan dan dukungannya. Good luck buat jalan barunya Mas Bima. Thank you buat 11 tahun karyanya ya, yang selalu sukses nemenin senja anak-anak muda. Kamu sendiri ada gak nih di sini yang Koldiak Squaw? Mungkin kita puterin aja kali ya yang satu lagu dari Koldiak menceritakan tentang krisis emosional, masalah penyesalan juga ya, dan dilema kehidupan yang kerap dihadapi oleh anak muda usia 20 tahunan ya. Bisa dibilang quarter life crisis gitu. Jadi lagu ini tuh menggambarkan fase di mana seseorang merasa buntu, mempertanyakan arah hidup. Kayak where I go now gitu kan, terjebak dalam penyesalan masa lalu. Jadi pesan utama Koldiak dalam lagu ini tuh ingin menyampaikan solusi lewat konsep no regret ya. Jadi pesan lagunya adalah agar kita menikmati setiap perjalanan hidup,
1: Penyesalan yang terus-menerus dipendam tidak akan pernah mengubah keadaan atau membuat hidup menjadi lebih baik. Jadi ya langsung aja ya, Sos, ini dia. Ada lagu satu single dari Koldiak, Tara. Let's go.

0: DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag CCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Enjoy your favorite song coming from Hi.

Masih di 94.1 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Tadi satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk Youngsters ya, ada Versus Me Terrified. Wah, lumayan menggugah semangat ya pagi hari.

In volume radio kamu atau handphone kamu yang lagi streaming ya, biar suara Alvin terdengar jelas. Jadi nanti kamu gak usah searching ya, seterusnya. Jadi langsung aja tebak secara cepat dari 3 pertanyaan yang Alvin lontarkan pada pagi hari ini. Langsung saja, ini dia tebak cepat edisi hari Jumat 10 Juli 2020.

Kita masuk ke pertanyaan pertama, Youngsters. Siapin diri kamu. Ini dia pertanyaan pertama. Kita mulai dari barang yang paling sering masuk ke mulut kamu ya, pas lagi nongkrong, yaitu sedotan. Nah, ribuan tahun lalu, sedotan pertama kali diciptakan oleh bangsa Sumeria kuno menggunakan emas. Sebenarnya, apa fungsi awal sedotan ini diciptakan? Apakah A, untuk minum obat, atau B, untuk minum bir? Apakah A, untuk minum obat, atau B, untuk minum bir? Apa fungsi awal sedotan ini diciptakan? Apa fungsi awal sedotan diciptakan? Apakah A, untuk minum obat, atau B, untuk minum bir? Apakah A, untuk minum obat, atau B, untuk minum bir? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya.

Aku ulangin lagi pertanyaan pertama, Ian Search ya. Kita mulai dari barang yang sering masuk ke mulut kita pas lagi nongkrong, yaitu sedotan. Nah, ribuan tahun lalu, sedotan itu pertama kali diciptakan oleh bangsa Sumeria kuno menggunakan emas. Sebenarnya, apa fungsi awal sedotan ini diciptakan? Apakah A, untuk minum obat, atau B, untuk minum bir? Apakah A, untuk minum obat, atau B, untuk minum bir? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab B, kayaknya. Kebiasaan dah Kak Ferdi, jawabnya kayaknya gitu ya. Kayaknya berarti jawabannya minum bir ya Kak Ferdi ya. Kalau dari Kak Yusuf Triyono, halo Kak Yusuf. Kak Yusuf menjawab untuk minum obat. Jawaban nyeleneh nih harusnya, kata Kak Yusuf gitu. Oke, jawaban yang berbeda dari Kak Ferdi ya. Kak Ferdi menjawab minum bir, kalau Kak Yusuf untuk minum obat ya. Ada dari Kak Intan juga yang search, yang menjawab minum bir. Kak Intan menjawab minum bir. Lalu ada dari Mang Tia. Halo Mang Tia. Wah, Mang Tia udah lama nih gak join. Mang Tia menjawab B, minum bir. Oke, okay. Yang menjawab berbeda hanya Kak Yusuf seorang ya, yaitu untuk minum obat. Ya, yakin gak nih Kak Yusuf nih jawabannya? Kak Ferry menjawab minum bir, Mang Tia menjawab minum bir, Kak Intan menjawab minum bir, Kak Yusuf menjawab minum obat. Kalau begitu, langsung saja Alvin kunci yang search jawabannya.

untuk minum bir. Meleset Kak Yusuf jawabannya. Yang betul adalah untuk minum bir, Yensers ya. Ayo, siapa yang kepikiran untuk minum obat? Nah, zaman dulu proses pembuatan bir itu ternyata masih tradisional banget, Yensers. Jadi masih banyak ampas gandum ya dan sisa fermentasi yang ngambang gitu di tong minumannya. Nah, biar ampasnya yang pahit itu nggak ikut tertelan ya pas diminum, orang-orang kaya zaman dulu itu pakai sedotan panjang dari emas buat nyedot cairan bir murni yang ada di bagian bawah tong. Jadi lebih ke hedon gitu ya tongkrongannya karena sedotannya pakai emas. Dan pertama kali diciptakan memang tujuannya untuk minum bir, Yensers. Gokil. Kita lanjutkan, Yensers, ke pertanyaan

Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau kamu lihat kursi plastik ya yang search yang nggak ada senderannya, nah biasanya kalau kamu perhatiin bagian tengah dari kursi plastik itu pasti selalu dikasih satu lubang untuk satu lubang bulat sama pabriknya gitu ya. Nah, alasan paling logis kenapa selalu ada lubang di tengah kursi plastik itu biar kalau misalkan ditumpuk itu nggak nempel. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Apakah pernyataan itu benar atau salah? Kalau kamu perhatiin kursi plastik yang nggak ada senderannya, ya sirs, itu bagian tengahnya biasanya itu ada lubangnya dari pabriknya ya. Nah, alasan yang paling logis kenapa selalu ada lubang di tengah kursi plastik itu biar kalau ditumpuk itu nggak nempel. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Apakah pernyataan ini benar atau salah?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua. Kalau kamu perhatiin ya, atau biasanya kalau kamu lagi di warkop-warkop ya, ketemu sama kursi yang gak ada senderannya, kursi plastik, itu di tengahnya biasanya ada lubang. Nah, lubang bulat ya, diciptakan di pabriknya, sama pabriknya. Dan alasan yang paling logis kenapa selalu ada lubang di tengah kursi plastik warkop ya biasanya, atau gak di warkop pun kamu mungkin bisa punya di rumah, itu kalau misalkan ditumpuk biar tidak menempel satu sama lain ya antar kursinya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Biar kalau ditempel, biar kalau ditumpuk gak nempel. Nah, apakah benar atau salah? Kalau kata Kak Yusuf Triyono, benar. Kak Ferdi menjawab betul. Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Kak Ferdi menjawab benar. Kak Intan menjawab benar, Vin. Benar, Vin. Kalau Mang Tia menjawab salah. Wah, salah sendiri nih Mang Tia. Kak Yusuf menjawab benar. Kak Ferdi menjawab betul. Kak Intan menjawab benar. Mang Tia menjawab salah. Jawabannya ada dua ya, sama kayak jawaban pertama tadi. Ada dua jawaban yang masuk. Kita langsung kunci.

Jawabannya adalah benar. Kali ini jawaban Bang Tia yang meleset ya, yang search. Tadi pertanyaan pertama jawaban Kak Yusuf yang meleset, sekarang jawaban Bang Tia yang meleset. Jadi jawabannya benar yang search ya, yaitu biar gak nempel nih pas ditumpuk. Jadi alasan utamanya adalah sains murni. Kalau kursi plastik itu gak ada lubangnya ya. Jadi kalau misalkan kamu tumpuk-tumpuk nih kursinya tinggi-tinggi, nah udara di antara dua kursi itu bakal kedap dan bikin efek vakum itu menyedot ya sers ya. Jadi alhasil kursinya itu bakal lengket dan mustahil atau susah gitu untuk ditarik atau dipisahin lagi. Jadi lubang yang ada di tengah kursi itu fungsinya tidak lain adalah biar udara di antara dua kursi itu biar nggak menyedot gitu ya. Ada efek vakumnya. Jadi jawabannya adalah biar nggak nempel pas ditumpuk. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir. Nah, kalau misalkan pas nongkrong ya, kurang afdol lagi kalau nggak sambil ngemil snack atau keripik kentang kemasan lah ya, contohnya yang search. Nah, sering banget kita tuh emosi gitu, atau kayak, aduh, kenapa sih gitu kan? Karena kalau dibongkar ya, pas dibuka snacknya, ternyata isinya tuh cuma setengahnya doang gitu, isi snacknya. Setengahnya lagi tuh angin doang ternyata yang search. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pabrik masukin angin sebanyak itu gitu? Kenapa pabrik itu nggak ngefullin aja gitu kentangnya? Apakah A, ini tuh trik marketing biar kelihatan besar? Atau B, menjaga keripik biar nggak hancur? Apakah A, trik marketing biar kelihatan besar? Atau B, menjaga keripik biar tidak hancur?

Pertanyaan ketiga, Alvin ulangin lagi ya, Sirs. Kalau kamu lagi nongki atau jajan-jajan di minimarket, biasanya kamu ngambil snack gitu ya, atau keripik kentang. Nah, biasanya kalau dibuka isinya, itu tuh ternyata setengahnya doang gitu keripiknya ya. Setengahnya lagi tuh angin ya, Sirs. Nah, sebenarnya apa tujuan dari pabrik masukin angin sebanyak itu ya, Sirs? Apakah A, ini tuh trik marketing biar kelihatan besar, atau B, menjaga keripik biar tidak hancur? Apakah A, trik marketing biar terlihat besar, atau B, menjaga keripik biar tidak hancur? Jawabannya masuk ada dari Kak Intan, menjawab kayaknya B, Vin. Kayaknya lagi nih. Kak Intan menjawab B, berarti menjaga keripik biar tidak hancur. Disusul oleh Mang Tia menjawab B juga. B, menjaga keripik biar tidak hancur. Kak Yusuf Triyono menjawab menjaga keripik biar tidak hancur. Kalau Kak Ferdi juga supaya tidak hancur. Isinya nggak setengah, Vin, bahkan seperempat dari bungkus. Iya lagi, kadang nggak setengah lagi tuh ya. Kadang emang seperempat gitu. Waduh, emang yang full itu anginnya emang. Ada jawaban dari Kak Bimo juga. Wih, halo Kak Bimo. Wih, ini joinnya pertanyaan ketiga nih Kak Bimo, kenapa tuh? Pertanyaan terakhir lagi. Kata Kak Bimo, Bevin, biar gak remuk aja tuh. Oke, siap. Semuanya menjawab B yang seharusnya ya, biar tidak remuk. Tidak ada yang menjawab trik marketing. Tidak ada yang menjawab A. Kak Bimo, Kak Intan, Kak Ferdi, Kak Yusuf, Mang Tia menjawab B, biar keripiknya tidak hancur. Langsung saja yang seharusnya, Alvin kunci jawabannya.

B, menjaga keripik biar tidak hancur. Yeay. Akhirnya jawaban kamu betul semua ya, Sars, ya, di pertanyaan ketiga ini. Jadi betul banget. Ini jangan sampai nuduh pabriknya ya. Ini pelit atau penipuan marketing gitu. Jadi udara yang ada di dalam bungkus snack itu bukan udara sembarangan ya, Sars, melainkan gas nitrogen murni. Nah tuh, gas ini sengaja disuntikan buat jadi bantalan udara atau bisa dibilang airbag gitu ya, biar keripik kamu gak remuk jadi bubuk pas dikirim pakai truk ya, Sars. Nah selain itu, gas nitrogen ini tuh juga berfungsi sebagai pengawet alami biar keripiknya gak gampang melempem ya atau tengik ya, Sars. Jadi itu adalah bukan udara biasa, bukan oksigen, tapi adalah nitrogen murni yang sengaja disuntikan ke dalam bungkus keripik kamu yang Stars ya. Meskipun memang isinya gak setengah juga, tapi seperempat ya kalau kata Kak Ferdi. Kadang emang wah gede banget nih gitu kan keripiknya, pas disobek isinya cuma seperempat doang gitu kan. Ya itulah fungsinya yang Stars ya. Tapi bukan sembarangan, bukan trik marketing, malahan ada fungsinya biar menjaga kualitas keripik sendiri biar gak hancur sama biar gak melempem. Ya itu dia tiga pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai sesuatu yang ada di sekitar kamu, yang search. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah ikutan meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini. Ada Bang Tia, Kak Yusuf Triyono, Kak Ferdi, Kak Intan, Kak Bimo. Meskipun katanya Kak Bimo baru sampai. Wah, terima kasih loh Kak Bim. Baru sampai tapi ikut menyempatkan menjawab pertanyaan terakhir gitu ya. Oke. Abis ini Alvin bakal battlein dua musisi yang harus di back to back song. Jadi ditunggu yang harus ya, lagunya ditunggu, lagunya ditunggu, musisinya kira-kira Alvin bakal battlein apa gitu ya. Buat kamu yang pengen rekomendasiin lagu masih bisa banget ya. Kak Ferdi rekomendasiin lagunya Gaile yang ABCDFU. Oke, nanti Alvin cari dulu lagunya ya Kak Ferdi, apakah ada di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini ya. Boleh banget Kak Bimo juga kalau mau rekomendasiin lagu, boleh-boleh Kak Bim, Kak Bim, Mang Tia juga, atau Kak Yusuf Triyono ya, Kak Intan. Ditunggu ya. Kita lanjut dulu dengerin satu lagu dari Lomba Sihir, ada Selamanya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kembali lagi barengan sama Alvin di The Morning Crew yang siang bakal nemenin kamu selama 1 jam lagi ya. Sampai jam 9 pagi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal ex Geisha ya, Momo, yang dimana dia tuh jadi solois sekarang ya, comeback gitu ya. Aku mau membattlekan dua musisi dari luar negeri, dari internasional, yang dulunya itu dia bergabung ke band ya, tapi sekarang menjadi solois juga gitu ya. Yang pertama deh, ada dari Zain ya, dari Zain Malik.

Kalau Zayn Malik sendiri itu, kamu tahu lah ya, dia tuh ex One Direction gitu ya. Nah, jadi momen patah hati nasional di bulan Maret 2015. Ingat gak tuh kamu ya? Waktu itu Zayn bikin geger dunia ya pas ngumumin dia resmi keluar dari One Direction. Alasannya saat itu dia pengen jadi cowok 22 tahun biasa yang punya waktu privacy gitu. Tapi belakangan tuh kebongkar kalau Zayn ngerasa ada perbedaan visi kreatif lah. Dia pengen banget bikin musik R&B yang mature ya, dan sesuai stylenya. Jadi jeda dari dia keluar sampai debut solonya itu lumayan cepat ya, Youngsters. Cuma selang sekitar 10 bulanan gitu ya, tepatnya Januari 2016, dia langsung ngegerbek lewat debut single yang berjudul Pillow Talk. Tapi kali ini di Back to Back Song, Alvin bawain lagunya Zayn yang Side Effect. I'ma put it on the love you to see the side. Lalu pagi hari ini Alvin battlein Zayn Malik dengan Camila Cabello dengan lagunya Senorita. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. Kalau Zayn Malik bikin heboh di 2015, Camila bikin drama gede juga di akhir tahun 2016 ya, Youngsters ya. Tepatnya di bulan Desember pas dia resmi cabut dari Fifth Harmony. Alasannya Camila pengen banget tulis lagunya sendiri dan ngeeksplorasi musikalitas pribadinya, yang dimana saat itu nimbulin ketegangan di dalam grup ya. Dan jeda waktunya buat jadi soloist beneran kilat juga ya, yang seharusnya cuma sekitar 5 bulan setelah keluar. Di pertengahan 2017 dia langsung rilis materi solo dan akhirnya meledak luar biasa lewat lagunya yang berjudul Havana on Nana. Tapi Alvin kali ini bawain lagunya yang berkolaborasi dengan Shawn Mendes ya, berjudul Senorita.

Atau kamu timnya Camila Cabello dengan judul Senorita. Langsung vote sekarang juga ya, terus di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini, kira-kira dua ini apakah salah satunya adalah musisi favorit kamu atau lagu favorit kamu? Nah, jadi jangan lupa vote ya untuk penentuan closingan nanti ya. Menyapa juga ada dari Kak Yusuf Triyono tadi, waduh, dimension kata dia. Padahal lagi di kamar mandi. Aduh, ngapain tuh Kak Yusuf? Mandi apa gimana? Apa berak? Ya udah langsung keinget ada band Fat. Ada band Fat Gita Gutawa yang terbaik bagimu katanya. Semoga almarhum ayahku tenang di alam sana. Makasih Kakak Alvin. Amin. Semoga doa terbaik ya untuk almarhum Kakak Yusuf Triyono. Oke, nanti aku cari-cari juga lagunya dulu Kakak Yusuf ya. Nanti aku kabarin lagi apakah ada di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini. Oke, kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi Yansens yang tadi sudah rekomendasiin lagunya Gail, ada ABCDEFU.

satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf Triyono, ada band Fate Gita Gutawa ya, yang terbaik bagimu. Waduh, lagunya menyentuh hati banget ya Kak Yusuf ya. Semoga buat kamu yang sudah ditinggal sama ayah tercinta, semoga doa terbaik yang sers intinya buat kamu. Karena lagu ini sebenarnya merupakan langkah awal Gita Gutawa di industri musik ya. Saat ia itu masih berusia 11 tahun gitu. Lagu yang menggambarkan rasa cinta, hormat, dan kerinduan yang mendalam dari seorang anak perempuan kepada ayahnya, yang liriknya menceritakan kesadaran sang anak akan tetesan keringat dan pengorbanan ayah demi kebahagiaan keluarga gitu. Jadi intinya buat kamu yang keluarganya masih lengkap, masih punya ayah juga ya, selalu doakan ayah kamu, tulang punggung keluarga kamu ya, supaya panjang umur, sehat selalu, biar selalu menemani kamu sampai tua nanti ya, amin. Nah ya sir, aku mau remind kamu lagi untuk pilih vote back to back song pada pagi hari ini, yang dimana Alvin lagi battlein dua musisi internasional yang dulu sempat jadi band juga tapi sekarang memilih jadi soloist gitu. Yang pertama ada dari Zayn Malik dengan lagunya Side Effects.

Nah, lagu ini tuh nyeritain soal efek samping lah ya, youngsters. Dari sebuah hubungan yang udah kelar, kayak rasa candu dan bayang-bayang masa lalu yang masih terus nempel gitu. Padahal orangnya udah gak ada. Ditambah lagi sama tarikan falsetto khas Zain yang melengking mulus di bagian chorus ya. Bah, buat kamu yang pagi ini lagi nyetir sambil ngelamun dia yang udah jauh di sana, ini ngena banget sih vibe lagunya, youngsters. Dan kita battlein Zain pada pagi hari ini dengan Camila Cabello dengan lagunya Señorita.

Kalau Senyorita sendiri, liriknya tuh nyeritain ketertarikan dua orang yang susah banget nih buat saling lepasin gitu. Chemistry vokal Camila yang seksi dan agak husky ya, dipandu sama suaranya Shawn Mendes. Wah, bener-bener hidup nih lagu ya. Kalau lagu Zen tadi bikin kita merenung, lagu Camila ini justru ngajak kita buat naikin energi gitu. Goyangin bahu lah tipis-tipis biar jadi karakter utama ya. Ayah, jadi kamu tim siapa yang serius, timnya Zayn Malik dengan lagunya Sides Effect atau timnya Camila Cabello yang kolaborasi dengan Shawn Mendes ini dengan lagu

Langsung pilih sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kamu timnya Zain dengan lagu Side Effect.

Pilih timnya Camila Cabello dengan lagunya Senorita. Sembari menunggu vote dari kamu yang search ya, Alvin mau puterin dulu satu rekomendasi lagu yang dipilih oleh kakak Adnan yang pagi hari ini sudah request di WhatsApp kita ya. Halo kak Adnan, pagi. Semoga lagunya menemani kak Adnan ya, entah itu lagi di perjalanan atau di pekerjaan ya. Ini dia ada lagunya dari Alessana, Lullaby of the Crucified.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

surat cinta untuk Starla dari Virgon Youngsters yang menemani lagu terakhir di The Morning Crew sebelum back to back song diumumkan ya. Tentunya buat kamu yang belum vote juga boleh terakhir kalinya vote sekarang juga, kamu timnya Zain dengan lagu Saya Evex atau kamu timnya Camila Cabello dengan lagunya Senorita.

0: Sebelum itu, Alvin mau pamit undur diri juga yang serius dari udara pagi hari ini di hari Jumat pagi ya. Semangat terus buat kamu yang pagi hari ini menuju siang ini ada aktivitas rutinitas ya. Semangat, semangat, semangat melanjutkan aktivitas kamu yang kerja, semangat yang kuliah, semangat yang lagi cari duit, cari rupiah, pundi-pundi, semangat. Nah, di siang tentunya bakal ditemani sama DJ Hans di jamnya yang serius di jam 11 sampai jam 1 siang ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman cowok muslim yang muslim Jumatan ya nanti siang. Dan kalau kita hitung yang serius pagi hari ini yang sudah vote ada dari Kak Ferdi yang sudah memilih Camila. Asik, Camila Ajavin. Camila Ajavin, Camila Cabello satu suara dari Kak Ferdi. Kak Yusuf Triyono memilih back to back song, aku pilih Camila Cabello, Senorita. Oke, okay. Kak Intan memilih Camila Cabello juga. Tiga suara sudah masuk yang harus di vote pagi hari ini ya. Ada Camila Cabello semuanya. Kalau seperti itu, tidak lain tidak bukan pemenang back to back song pada pagi hari ini berarti dimenangkan oleh Camila Cabello dengan lagunya Senorita. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada yang berkolaborasi dengan Ed Sheeran juga, yaitu lagunya berjudul Bam Bam. Asik. Oke deh, kalau seperti itu ya, langsung saja yang serius ya. Sekali lagi Alvin mau pamit undur diri ya, serius, bye. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, Kamis depan. Dan Senin depan juga nanti ditemenin sama DJ DB seperti biasanya di The Morning Crew ya. Jadi kita ketemu lagi di Kamis depan, oke? Okay? Langsung saja yang serius ini dia, back to back song pilihan kamu.
1: Back to back song pilihan yang serius.

0: lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Masters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New release on DJR.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang stars dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: DFM.
1: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: You really

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Universal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk cahaya ke abadi. Ultimate Soundtrack.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self-reward, misalnya kecil nih atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara diri gitu sih, Kiki.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul.

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I'm born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: Selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, di mana kalau dikalkulasiin, pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar $403 juta dari budget produksi yang hanya 750. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.
3: New release.

Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

0: sehat, ah.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam itu. Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh.
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 26 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag CCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: New release.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Arisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

Jamnya yang seru. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Tentunya kita bakalan seru-seruan di hari Jumat ini ya, dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya sesiang hari ini. Selain itu juga aku puterin request atau rekomendasi lagu dari kamu nih ya, yang seru kalau ada ya. Lagu Indo-Indo Pop yang mungkin lagi on repeat kamu dengerin di playlist kamu ya, langsung aja bagikan kepada Hans di siang hari ini. Dan juga nanti bakalan Hans bawain info terupdate buat kamu biar gak kuden ya. Jadi jangan kemana-mana ya, sus. Stay tune, stay happy, and stay tune terus pokoknya sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu, ada dari Andin. Aku di sini untukmu, spesial buat kamu.

Yeay, welcome back di Jam Yang Sos barengan sama Hans ya. Gimana kabarnya di hari Jumat ini? Semoga masih pada semangat ya. Dan yang paling penting itu kita semua Yang Sos, karena kita sudah berhasil sampai di hari yang paling ditunggu-tunggu ya, setelah perjuangan dari Senin sampai Kamis kemarin ya. Jujur ya, kalau udah masuk di hari Jumat tuh rasanya udah beda banget. Kayak bangun pagi masih ngantuk sih sebenarnya, tapi kerjaan juga masih ada sebenarnya. Deadline juga masih belum tentu selesai gitu. Tapi entah kenapa hati tuh kayak jauh lebih lega gitu ya kalau udah masuk hari Jumat. Mungkin karena otak udah mulai ngasih kode kayak tenang, besok sudah Sabtu gitu ya, sudah masuk weekend gitu ya. By the way, sekarang sudah masuk jam istirahat nih Yang Sos ya. Yang mungkin sekarang lagi kerja, mungkin ya di stop dulu sebentar, lagi tutup gitu ya. Yang lagi kuliah atau mungkin sekolah ya, disempetin buat makan siangnya dulu. Dan mungkin yang lagi di jalan, hati-hati ya, semoga di perjalananmu lancar dan sampai tujuan dengan selamat, oke? Oh iya, Yang Sos, buat yang menjalankan ibadah sholat Jumat, jangan lupa ya, sebentar lagi waktunya tiba juga. Jadi disempetin buat istirahat sejenak dan mungkin menunaikan ibadah dengan tenang ya, buat yang muslim, terutama cowok-cowok nih ya. Karena sesibuk apapun kamu ya, jangan lupa untuk menunaikan ibadah kewajiban kamu. Masya Allah. Nah, juga penasaran nih, kira-kira kayak nih pada udah ada agenda belum nih? Kayak mau kemana gitu ya? Udah merencanakan besok kayaknya aku mau ngopi aja kali ya? Atau mungkin ada yang nonton film, mungkin healing tipis-tipis di belakang rumah mungkin ya? Atau mungkin sama teman-temannya, keluarganya, atau mungkin sama pacarnya? Oh, kira-kira sudah pada mempersiapkan belum sih besok mau kemana aja? Atau mungkin kamu tim yang ya udah deh rebahan aja di rumah, mager gitu, kayak udah tiduran aja seharian udah paling enak gitu ya. Nah, itu biasanya ada tuh yang begitu ya, kayak aku tuh ya yang mager banget buat keluar. Pokoknya apapun agendanya, semoga weekend kali ini, weekend besok ya, bisa jadi waktu buat kamu recharge energi dan ngumpulin semangat lagi sebelum ketemu hari Senin besok ya. Aduh, kalau udah bahas Senin di menjelang weekend tuh kayak mager banget ya, kayak males. Oke deh, gak usah dibahas ya kalau kita agendanya besok mau ngapain aja sampai di hari Senin besok ya. Dan selama 2 jam ke depan, by the way, Hans bakalan nemenin siang kamu dengan playlist yang khusus pilihan kamu nanti ya. Lagu plus info-info terbaru yang Hans bawain buat kamu di siang hari ini ya. Mungkin seputar musik atau mungkin seputar film ya, karena biasanya kalau di weekend gini kan paling enak ada rekomendasi film gitu ya buat besok gitu ya. Nanti Hans infoin buat kamu ya, pokoknya ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu mungkin yang pengen rekomendasiin lagu buat Hans di siang hari ini, boleh banget langsung update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget ya. Hans, kamu tinggal cari aja kita ya di @djfmsurabaya. Nah, kalau sudah dicari, jangan lupa diklik tombol follow-nya. Dan juga kamu cek di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Kalau bisa DM aja Yang Sos dengan sebutin nama penyanyi dan juga judul lagunya juga ya, nanti biar bisa Hans bacain buat kamu dan amanin di playlist buat kamu juga, oke? Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan by the way, buat kamu yang kemarin, Kak Hans, aku nggak dapat nih frekuensi 94 di luar jadi DJFM, gampang banget Yang Sos caranya. Kamu tinggal download aja radio digital kita, yaitu One Ears, yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal cari aja ya radio digital kita yang namanya itu On Ears, yang gambar earphone kalau nggak salah ya. Kalau sudah ketemu, di download dan kamu cari aja

masuk tanpa login juga bisa. Kamu tinggal masuk terus cari aja logo DJ FM, di situ kamu bisa klik dan langsung dengerin DJ FM Surabaya tanpa terhalang jarak dan waktu. Yang pokoknya langsung aja lewat aplikasi. Kalau ribet lewat aplikasi, boleh lewat website. Kamu tinggal streaming aja by website di www.djfm.co.id. Gampang kan? Gampang lah. Apa sih yang gak gampang buat kamu, ya kan? Pokoknya kita seru-seruan hari ini ya, di hari Jumat ini. Jangan kasih kendor ya semangatnya. Kita gas pol-polan karena kerjaan pasti udah agak hilang atau mungkin agak ya udah selesai tipis-tipis lah ya, walaupun kemarin udah dikejar gitu ya di hari Kamis, di hari Senin sampai Kamis gitu. Sekarang udah kayak menikmati sisa-sisanya aja, kerjaan udah mulai ringan gitu ya. Jadi yap, kita enjoy dengan kamu menikmati makan siang atau mempersiapkan kopi kamu biar gak ngantuk ya. Yang terus buat yang lagi di jalan atau on the way, kalau lagi ngantuk di siang hari nepi dulu ke rest area mungkin atau di warung terdekat mungkin ya, buat beli kopi dan chill sambil dengerin DJ FM Surabaya di siang hari ini. Oke, okay, pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti. Stay tune terus buat kamu, karena abis ini kita lanjut dengan playlist yang cukup bikin mood kamu makin asik. Kita jeruk-jerukin kali ya di hari Jumat ini ya, karena sudah aku set nih lagu Nekela MMG, My Mind Gue, spesial gue buat kamu di siang hari ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat gangsters. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa menemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus ke pasar ekspor. Catat tanggalnya ya, yang mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show edukasi bareng Mikael Jasin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee.

0: Indonesia Test Index Challenging SMEs Business. Follow Bank Indonesia Jatim untuk tahu lebih banyak di LF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah, aku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

palsu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih bersama Hansi 94 di JFM Surabaya. Barang sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jam yang ses ya. Tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu di siang hari ini. Dan yap, sebelum lanjut aku puterin lagu favorit kamu yang ses ya, atau rekomendasi dari kamu, aku mau bacain dulu drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Kita ke WhatsApp dulu sebelum Instagram ya, karena di WhatsApp sudah pada mengantri nih, pengen diputerin lagu di siang hari ini ya. Ada lumayan banyak yang terus, jadi aku bacain seperti biasa. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga masih semangat ya untuk menjalani hari Jumat ini. Hari ini katanya Kak Fabian mau diputerin lagunya Vanessa Z yang terbaru katanya ya, yang judulnya itu Menjauh. Aman, ada gak Kak Hans? Ada, dan amanin ya. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Fabian, ditunggu aja lagu terbaru buat kamu nanti. Dan aku mau nyapa dulu yang bergabung lagi nih, ada di WhatsApp dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang Kak Maria. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Maria? Kak Maria katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Katanya lagunya enak banget buat di hari Jumat siang-siang kayak gini Kak Hans. Apa iya nih ya? Oke deh, selain Kak Maria ada juga beberapa yang dari kamu katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor nih. Ada dari Kak Tasya, ada juga dari Kak Asri, ada juga dari Kak Karina ya, yang sama dengan Kak Tasya dan juga Kak Asri yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor. Ada juga nih dari Kak Bagas yang katanya mau diputerin lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker dan juga Andi Rianto. Semangat siarannya ya Kak Hans, siap. Sama-sama, thank you ya buat kamu. Semangat juga Kak Bagas, semoga di siang hari ini apapun aktivitas kamu berjalan dengan lancar lah ya, amin. Ada juga nih dari Kak Putri yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor. Ada juga dari Kak Banyu, ada juga dari Kak Neisha, ada juga dari Kak Tia ya. Banyak banget pokoknya yang sus di siang hari ini yang pengen dengerin lagunya Sabrina.

lagunya cocok banget ya. Kayak mendukung gitu ya, vibes di hari Jumat siang kayak gini denger lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha gitu. Oke deh, satu lagu nanti bakal Hansa mainin di playlist buat kamu semua yang subs, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, oke? Ada juga yang gak mau ketinggalan seperti biasa, pendengar setia di JFM Surabaya, bukan Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ferdi? Semoga kerjaan aman lah ya, harusnya sih aman ya. Karena kan udah dikebut ya dari Senin sampai Kamis kemarin. Jadi Jumat itu tinggal kayak menikmati yang tipis-tipis gitu, apa ngerjakan yang sisa-sisanya doang gitu ya. Jadi harusnya sudah aman lah ya Mas Ferdi ya. Hari ini katanya Mas Ferdi pengen dengerin lagunya Jongkor featuring Jason Renti ya, yang disarankan di Bandung katanya ya. Bisa diputar juga seperti biasa dari jam 12.30 ke atas ya. Seperti biasa Mas Ferdi mau Jumatan dulu nih. Contoh yang serius, contoh Mas Ferdi nih, walaupun sibuk kerja gitu ya, tapi tetap menjalankan kewajibannya. Jadi buat kamu yang serius, ya mungkin sekarang lagi sibuk mengerjakan kerjaanmu kali ya, ditinggal dulu ya, kita rapat ke masjid yang sus, kita merapat ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, yang terutama muslim cowok nih ya, barengin aja Mas Ferdi ini buat berangkat ke sana ya. Oke deh Mas Ferdi, sehat selalu ya, ditunggu nanti bakal Hansa mainin di jam 12.30 ke atas, oke? Jangan kemana-mana pokoknya. Ada juga nih yang baru masuk di WhatsApp lagi ya, ada dari Mas Adnan. Halo Mas Adnan, selamat siang Mas Adnan, gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga lancar-lancar dan bahagia selalu lah ya di hari Jumat ini. Harus dong, hari Jumat tuh harus bahagia ya yang serius ya. Hari ini katanya Mas Adnan mau diputeri lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Terima kasih, siap sama-sama buat Mas Adnan. Nanti bakal hasamanin di playlist ya lagu kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Bunda Dian nih yang gak mau ketinggalan katanya. Halo Bunda Dian, selamat siang Bunda Dian. Hari ini katanya Bunda Dian mau diputeri lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Thank you dan juga selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Thank you Bunda Dian, selamat beraktivitas juga. Semoga apapun yang aktivitas Bunda lakukan siang hari ini berjalan lancar lah ya, dan bahagia selalu buat Bunda Dian ya. Amin. Ada juga dari Mas Ali nih yang gak mau ketinggalan juga selain dari Mas Ferdi ya. Katanya Mas Ali mau diputerin lagunya Sheila on Seven yang Memori Baik. Tolong diputerin ya. Oke, ditunggu aja buat Mas Ali. Nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu saja, oke? Sampai jam 1 siang nanti. Dan mungkin buat kamu yang sus yang baru bergabung di siang hari ini dan pengen ikut nimbrung nih playlistnya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku ulangi ya, 081-888-0948. Gampang kan, langsung aja WhatsApp kita dan sebutin judul lagu dan nama penyanyinya, biar Hans bisa bacain dan juga amanin di playlist buat kamu sampai terputar nanti, oke? Dan buat sekarang kita langsung aja kali ya, lanjut buat puterin yang tadi sudah direkomendasin sama Kak Fabian, lagu terbaru dari Vanessa Zee, Menjauh.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu.

siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih, youngsters, itu namanya zero

Post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis di New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang Zero Post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Satu lagu buat kamu yang tadi ngerekomendasiin lagu Kenris Semesta ya, sudah Hans puterin. Kayaknya Bu Dian ya tadi yang ngerekomendasiin kamu semua di siang hari ini dengan lagu Kenris yang judulnya itu Semesta. Sudah lunas, sudah Hans puterin. Dan lanjut, sebelum aku puterin lagu-lagu kamu, aku mau nyapa dulu yang sudah bergabung atau sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini lewat Instagram ya. Kalau tadi kan udah Hans bacain yang lewat WhatsApp ya, sekarang kita geser ke Instagram yang sos. DM masuk dan juga sudah beberapa yang ngisi question box. Tapi aku bacain dulu yang DM ya. Hari ini DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya Mas Kevin di siang hari ini? Semoga masih semangat ya untuk menjalani hari Jumat ini. Hari ini katanya Mas Kevin pengen diputerin lagunya Adrian Khalif dan Dipa Barus yang judulnya itu Kualat. Siap. Satu lagu buat kamu Mas Kevin, setelah ini Hans puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan aku bacain juga yang sudah drop di question box yang lumayan banyak di siang hari ini. Seperti biasa aku bacain dulu dari bawah ya. Hari ini yang paling gercep, wah.

Lagi-lagi ya yang paling gercep mengisi question box di jam yang sesiang hari ini, siapa lagi kalau bukan Kak Nabila Apsarini yang always ya gercep banget nih, kayak udah mantengin dari awal ya, sebelum jam 11 sudah kayak standby nih, kapan ya Kak Hans buat instastory-nya, buat question box-nya gitu. Kalau udah langsung diisi sama dia ya. Hari ini Kak Nabila katanya mau diputerin lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Tolong diputerin ya Kak Hans, siap amanin buat kamu Kak Nabila yang sudah gercep banget ya buat ngisi question box di siang hari ini. Dan ada juga dari Kak Vo Shirley Grezia yang katanya mau diputerin lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker. Makasih Kak, siap sama-sama. Satu lagu buat kamu Kak Vo ya, nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Ray yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Terasa. Oke, kayaknya udah Hans masukin tadi di playlist ya, udah Hans set. Jadi jangan kemana-mana, kamu tinggal nungguin aja lagu kamu terputar sampai jam 1 siang nanti. Buat Kak Ray Soy 90 ya. Lanjut, yang terus ada juga dari Kak Ardi Lias yang katanya mau ngerekomendasiin kamu semua di siang hari ini lagu dari Fajar Nur yang Salah Apaku. Oke, ditunggu buat Kak Ardi Lias, nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu. Hans masukin dulu ya. Sama dengan Kak Ardi Lias, Kak Yeni pengen dengerin juga lagu yang sama ya, dari Fajar Nur yang Salah Apaku. Lanjut, ada juga dari Kak Sals.fm yang katanya mau diputeri lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang di siang hari ini bilang katanya, Kak Hans mau diputerin lagunya Cegil dari Nabila Takiyah ya, biar aku makin semangat menjalani hari Jumat ini. Oke, ditunggu ya. Setelah ini Hans amanin satu lagu buat kamu dari Nabila Takiyah yang judulnya Cegil buat Kak Farisa Naura 08. Ditunggu ya. Ada juga dari Kak Widayanti yang katanya izin Min request lagunya Anggi Carvalho yang judulnya itu Remuk ya. Siap satu lagu Remuk buat kamu Kak Widayanti ya, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Oke, ada juga nih dari Kak Owen WW 2006. Aduh, susah banget sih namanya. Kenapa pada susah banget ya namanya ya? Hari ini katanya mau diputerin lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker x Andi Rianto katanya. Siap, ditunggu buat kamu Kak Owen ya. Setelah ini Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana. Dan buat kamu mungkin yang sus yang baru bergabung di siang hari ini, boleh banget langsung aja update kalau pengen diputerin lagunya sama Hans. Update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan juga kamu bisa update lewat Instagram kita @djfmsurabaya ya. Kamu ceki-ceki di instastory kita, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya. Tinggal cari aja yang pokoknya ada logo jamnya yang sus di situ, dan sudah ada Hansnya juga di situ ya. Pokoknya tinggal isi aja dan ditunggu dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham yang sudah gak sabar katanya pengen diputerin lagunya Adrian Khalif dan Dipa Barus yang judulnya Kualat. Oke deh, ini satu lagu buat kamu Mas Kevin, semoga menikmati.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi, ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh, ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk, dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesenin ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys, yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters, yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang, padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas, ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak, asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.

Yang terus siapa bilang ya setelah patah hati hidup cuma isinya galau mulu. Justru katanya fase paling seru itu pas patah hati udah sembuh gitu ya. Terus tiba-tiba berani jatuh cinta lagi. Nah perasaan itu yang lagi coba dibawa sama aku JJ lewat single terbarunya. Yang dimana setelah melewati perjalanan panjang penuh luka dan pergulatan emosional, aku JJ akhirnya resmi merilis lagu baru berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Berbeda dari lagu cinta yang identik dengan suasana mellow gitu ya, kali ini aku JJ tuh lebih memilih aransemen yang lebih fresh, lebih santai dan juga sedikit playful gitu yang sus. Jadi lagu ini tuh jadi apa ya, selebrasi buat siapapun yang akhirnya kayak berani membuka hati lagi nih ya setelah berkali-kali dikecewain atau kecewa gitu ya. Bahkan aku JJ bilang kalau romantis itu nggak harus selalu serius gitu atau penuh drama. Justru lewat lagu ini dia ingin menyampaikan rasa syukur karena setelah patah hati ya kita masih diberi kesempatan buat tersenyum lagi, bahkan jatuh cinta lagi. Secara musik sebenarnya lagu ini juga dibuka dengan petikan gitar akustik yang cukup hangat gitu ya, lalu berkembang jadi lagu pop yang manis dan penuh energi. Jadi cocok banget nih buat kamu, buat nemenin kamu yang sus yang mungkin lagi ada di fase move on atau mungkin ya lagi mulai suka sama seseorang lagi. Dan kabar baiknya kamu bisa langsung dengerin sekarang juga di DJ FM Surabaya, khususnya di jamnya sus yang hari ini. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia lagu aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Standby.
1: Okay. 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Yang terus aku mau bawain satu info yang pas pertama kali aku baca tuh reaksinya cuma satu, kayak hah sumpah ini tuh serius gitu ya, kayak antara amazed, bangga tapi juga sebenarnya agak sedikit nggak percaya ya, karena kalau ini beneran kejadian ini keren banget sih ya. Nah kabarnya satu info ini ya yang cukup menarik setelah aku baca tadi, di mana For Revenge lagi dirumorkan bakal menggarap original soundtrack untuk film terbaru Spider-Man Brand New Day. Rumor ini sebenarnya mencuat setelah banyak netizen menemukan beberapa petunjuk di sosial media mereka ya, mulai dari penggunaan GIF Spider-Man sampai unggahan cuplikan lagu baru dari sang vokalis yang sebenarnya langsung bikin banyak orang tuh kayak muncul spekulasi-spekulasi gitu ya. Apalagi sebelumnya kan versi Jepang sempat menggandeng Miss Green Apple gitu ya untuk proyek Spider-Man. Jadi ya kayak enggak sedikit yang berharap kali ini Indonesia juga kebagian kesempatan lewat For Revenge ini ya. Tapi yang terus perlu diingat ya, sampai saat ini masih belum ada konfirmasi resmi dari pihak Marvel maupun For Revenge. Jadi ya anggap aja ini masih kayak sebatas rumor lah ya, yang lagi bikin heboh para fansnya. Tapi ya kalau suatu hari nanti kamu nonton Spider-Man di bioskop terus adegan paling epic tiba-tiba yang mengalun justru lagu dari For Revenge, wah itu fix sih, jadi bikin merinding gitu ya, kayak nggak nyangka aja. Semoga rumor ini jadi beneran, jadi kenyataan, karena bakal jadi salah satu momen yang membanggakan buat musik di Indonesia. Ya, nanti kalau ada info lebih lanjutnya lagi bakal Hans infoin buat kamu. Oke, pokoknya stay tune terus dan kita lanjut untuk puterin lagu buat kamu.

nyebelin. Atau ini. Mention aja di Twitter kita @djfmsurabaya.

0: FM, the ultimate youngsters radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hi, this is Britney Spears.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Masih di Nine for Wedding di JFM Surabaya. Bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan gak kerasa Yansos, akhirnya kebersamaan kita di jam Yansos siang hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Thank you banget buat kamu yang dari tadi sudah nemenin Hans, yang mungkin nemeninnya sambil kerja mungkin ya, atau mungkin lagi di jalan ya, dan ataupun lagi menikmati waktu istirahatnya sambil dengerin playlist pilihan kita hari ini. Pokoknya makasih banyak, love buat kamu semua di siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kita puterin hari ini bisa nemenin aktivitas kamu, bikin mood kamu jadi lebih baik. Dan semoga nih ya, hari Jumat yang sedang kamu jalanin ini berjalan lancar sampai nanti sore. And anyways, selamat sekali lagi buat kita semua yang dimana akhirnya kita berhasil melewati satu minggu ini ya. Dari Senin yang rasanya tuh kayak berat banget ya buat move on dari weekend, sampai sekarang di hari Jumat. Artinya ya tinggal bisa menyambut akhir pekan nanti ya. Kalaupun weekend besok kamu belum ada agenda nih ya, mungkin ya gak apa-apa banget kok, gak apa-apa. Kadang emang rebahan di rumah doang, nonton film, ngopi santai ya, sama quality time sambil ya sama keluarga gitu ya, atau sekedar tidur lebih lama juga dah jadi cara yang terbaik nih ya buat recharge energi kamu sebelum ketemu di hari Senin lagi ya. Dan buat kamu Yansos yang mungkin hari ini atau setelah ini masih lanjut kerja ya, karena ya sebentar lagi kayaknya udah selesai jam istirahatnya, jadi tetap semangat Yansos. Jangan lupa juga buat makan yang cukup, minum kopi ya biar enggak ngantuk, atau mungkin stretching tipis-tipis biar enggak ngantuk sampai jam 5 sore nanti. Karena nanti sore sebenarnya juga ada DJ Kiki yang bakalan nemenin kamu di Sunset Vibes. Jadi no worries kalau kamu pengen tetap stay tune dengerin terus di DJ FM Surabaya, di mana nanti di Sunset Vibes Kiki bakal nemenin kamu dengan lagu barat pilihan atau favorit kamu. Jadi kalau pengen keep antrian mulai dari sekarang saat gabungan di Kiki nanti, boleh banget lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau di Instagram kita juga bisa banget ya. Kamu jangan lupa follow Instagram kita juga ya di @djfmsurabaya. Kalau sudah follow, update terus, nyalain loncengnya ya, siapa tahu kamu ketinggalan info-info menarik dari DJ FM Surabaya. Thank you sekali lagi buat semua yang sudah kirim requestnya lagu hari ini. Kalaupun requestnya kalau tadi belum sempat Hans puterin, tenang aja, minggu depan langsung tagih ke Hans lagi ya. Nanti kita usahain masuk playlist berikutnya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, yang stay update aja ya. Pokoknya seperti yang aku bilang tadi, dan buat kamu, terima kasih, pamit undur diri dulu. Selamat menikmati weekendnya, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan semoga akhir pekanmu penuh cerita yang seru. Kita ketemu lagi Senin depan seperti biasa di jam yang ses dari jam 11 sampai jam 1 siang. I'm Hans signing off. Have a great day, Yansers. Bye-bye.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ, puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fetty, yang lagi seneng banget.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really. On BTS.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallion, Star. Jadi lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: I'ma get you
1: real good. DJ Highlight
2: by DJ FM.
3: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya, Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.
4: DJ puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl, dari aku Jihan yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Dan ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Salpeati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: DJ, puterin dong.
1: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Ghea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hit songs are right here. DJFM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akfaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
3: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kris. How's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
4: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia happy banget.
3: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
4: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
3: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
4: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
3: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
4: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, 'cause I did a guy, kayak aku date sama

0: seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
1: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Shorty aja. Cuma deh di JFM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Planet Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Yeah.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Puterin dong.
1: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: not funny.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuman font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
1: DJ Highlight.
3: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: 94.8 DJ FM Surabaya.
5: My name is Yanis.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai Young Turns, aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
5: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku, dari Tiara Andini yang berjudul Dengar. Terima kasih.
6: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?

0: yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
4: DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Now, sound is everything. It's lucky for us.
4: Identify.
5: Now, what is DJ FM?
6: Make some noise!
7: Radio.
8: DJ, puterin dong.
9: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
10: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Vibe.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Well, well, well, you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate media source radio. And guess what, Youngsters? Bukan cuma lagu dari Charmy XCX dan juga Billie Eilish yang boleh punya judul Cash, tapi aku juga mau ajakin kamu sedikit tebak-tebakan. Karena ternyata, Youngsters, setelah aku lihat di kalender, oh my god, oh my wow, time flies indeed. Ternyata hari ini sudah hari Jumat lagi. Meskipun mungkin gak sama kayak katanya Tasha yang libur telah tiba, tapi at least Friday is in, Youngsters, ya. Hari ini udah hari Jumat lagi, alias Jumat telah tiba. Jumat telah tiba. Hore! Hore! Ya sebenarnya vibesnya tipis-tipis mirip-mirip aja gitu ya, Youngsters, ya, sama weekend. Jadi seru-seruan sini merapat sekarang juga barengan sama Kiki. Chat ke nomor 081-888-0948 biar terhubung langsung ke WhatsAppnya DJFM, ataupun chat juga ke DM Instagram @DJFMSurabaya. Kamu pengen ditemenin sama lagu-lagu apa nih, Youngsters, sore hari ini? Apalagi kalau sunset vibes sudah mengudara, berarti waktunya buat kamu yang adalah fan of lagu-lagu barat, punya yang kamu rasa paling cocok didengerin sore hari ini, langsung aja drop judulnya apa dan musisinya siapa. Oke, tambahkanlah sunset playlist dengan lagu-lagu andalan kamu itu. Tapi tenang aja, karena hari ini aku juga udah siapin yang baru buat kamu. Jadi kalau kamu punya lagu jagoan, aku juga punya lagu-lagu yang bisa menambahkan playlist kamu itu. Biar gak gitu-gitu aja, biar kamu juga jadi Youngsters yang up to date ketika nongkrong nanti ya, atau besok pas malam mingguan, kamu udah bisa pamer, ah ini playlist baru aku, gara-gara aku tiap hari tuh rajin dengerin di JFM Surabaya. Sambil kamu pastinya stay tune terus aja, Youngsters, ya, sampai jam 6 nanti bisa dengerin Kiki Cuap-Cuap dan juga lagu-lagu yang mantep banget pastinya only on DJFM Surabaya di frekuensi 94,8 FM ataupun lewat www.djfm.co.id. Dan kalau kamu udah pengen banget pergi jauh dari Surabaya dan sekitarnya gitu ya, kamu download dulu deh mendingan aplikasi On Ears, sudah available di App Store dan juga Play Store, Youngsters, biar kamu gak ketinggalan keseruannya. Termasuk juga kalau mungkin kamu bakal pergi jauh ke luar kota, ke luar pulau, ke luar provinsi, ah apapun itu, keluar negeri sekalipun, mau healing ki rencananya weekend besok, Lost in Japan, bahkan seperti lagu dari Shawn Mendes yang udah Kiki siapin sore hari ini, boleh, aman aja, udah aman.

Judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo-ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni. Nawila.

câu đường.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
3: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.

0: gonna be. Mau ada yang lewat nih. Bye ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hey youngsters, kali not all the coffee enthusiasts ya, merapat sekarang juga pokoknya. Mumpung Bank Indonesia Jatim ini balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest alias JCFF 2026. Yang tahun ini nih, JCFF itu punya tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Yang di sana nanti gak bakal bahas kopi aja, tapi kamu juga bakal bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, atau bahkan sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggalnya ya, karena dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di Alun-Alun Kota Surabaya dan juga Hotel Kampi bakalan ada showcasing UMKM Kopi Sejawa. Kompetisi seru kayak latte art and brewing. Habis itu ada talk show-nya juga. Talk show-nya namanya Edukafi barengan sama Mikael Justin. Yuk, udah buruan ya. Dukung produk lokal kita biar bisa bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow @bank_indonesia_jatim biar kamu nanti bisa update lagi, tahu lebih banyak, lebih lengkap soal event JCFF 2026 ini. Dan pastiin juga kamu pakai hashtag JCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmednya kamu ya, youngsters. Sampai ketemu di sana. DJ FM.

Apapun pilihannya kamu, drinks or coffee instead, yang pasti harus banget kamu lakukan sekarang juga adalah gedein volume apapun itu, mau radio konvensional, mau device HP, komputer, atau apapun itu yang lagi kamu pakai untuk station di DJ FM. Mumpung aku juga mau mulai bacain pesan-pesan yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga lewat DM Instagram, biar nanti aku juga langsung puterin nih satu persatu lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Menyapa sore hari ini yang sudah bergabung ada dari Mas Ali Gozali. Hai sore dari Pasuruan nih, sore hari ini mau diputerin lagunya Drake yang Passion Fruit, sama adiknya juga sekalian nitip lagu dari Selena Gomez yang Love On. Tapi aku carikan dulu ya lagu Selena Gomez-nya ini, biar nanti aku segera putarkan juga, karena kalau lagu Passion Fruit-nya udah ada di playlist, tinggal aku mainkan aja. Tinggal aku puterin aja buat kamu ya. Sambil menyapa juga Kakak Shanoy. Hai, tadi gercep banget gabungan tepat di jam 3 ya Stars ya. Tapi meskipun hari ini tepat waktu, sebenarnya udah cukup lama Kiki tuh gak baca notifikasi dari Kakak Shanoy ini. Akhirnya ya berkesempatan untuk gabungan lagi di Sunset Vibes. Karena gak tahu, kalau katanya Kakak Shanoy, lately tuh lagi hektik aja gitu. Jadi belum sempat untuk ikutan gabungan di program-programnya di JFM. Gak apa-apa banget sih, dimaafkan ya. Dan untuk mengobati rasa rindu kamu sama program Sunset Vibes yang selalu siap sedia muterin lagu dari musisi favorit kamu alias Mbak Madison Beer ini. Nanti aku puterin yang bittersweet ya buat Kakak Shanoy, biar gabungannya hari ini dibawa enjoy, dibawa sing along, dan juga dibawa chill ya. Karena senang sekali pas aku tanyain, ini lagi hektik ta, kok jarang gabungan? Jawabannya enggak, habis hektik. Berarti hari ini harusnya udah mulai ini ya, tone down, udah mulai pelan-pelan bisa seru-seruan kan ya. Libur-libur ya. Sambil ada juga dari Mas Bimo. Selamat sore Mas Bimo. Sore hari ini lagi ada di Pandaan juga nih. Ngomong-ngomong, lagi gak di kantor ya selama beberapa hari kemarin kan. Laporannya aku di kantor aja, Fav, aku di kantor aja. Akhirnya kamu jalan-jalan lagi ya, Mas Bimo ya. Dengan kondisi yang katanya subuhmu, sama sih. Ya 11-12 sih kayaknya harus dibilang nih, Surabaya hari ini apa anget. Gak yang panas banget, tapi cukup hangat aja lah ya kayaknya. Dan berhubung aku lagi ada di dalam studio, jadi gak berasa begitu subuh sih. Jadi semangat aja kali ya buat Mas Bima ya. Menikmati sumuknya Pandaan. Sambil aku sapa juga Mas Ferdi. Hai, selamat sore. Hari Jumatnya katanya gemesin banget sampai pengen dijiwit loh. Kenapa tuh? Aku temenin ya nanti ya sama lagunya David Guetta dan juga Sia yang She Wolf. Tapi sebelum itu aku sapa dulu. Ada ini siapa namanya, Mas Adnan ya. Mas Adnan mau diputerin lagunya BMTH nih sore hari ini. Wow, yang Can You Feel My Heart aja. Terima kasih, kembali kasih, ditunggu ya kalau begitu ya, segera aku amankan dulu. Ada juga dari Kakak Fabian tadi yang menyapa Kiki pakai salam-salam dan long text-nya itu, didoakan sehat-sehat selalu, terima kasih ya. Semoga rezeki kamu juga lancar-lancar dan sore hari ini lengkap sudah, karena tadi ada Rose lewat lagunya Drinks or Coffee Insters yang ngajakin kamu untuk take a break for a while, minum dulu, minum. Jangan lupa ya, takutnya terlalu sibuk mengejar yang entah apa itu, yang buru-buru biar bisa pulang tengoki hari ini, biar berasa weekendnya tuh comes earlier aja. Hari ini diingetin juga sama Kakak Fabian, jangan lupa makan ya, takutnya starving kayak Hailee Steinfeld nih.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
5: Hai, saya Raisa.
6: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

Itulah lagu yang nyekitinnya juga gak kira-kira dari Sal Priadi. Terus dimana alamatmu sekarang, yang sebenarnya adalah rekomendasi dari Mas Gil ya sore hari ini. Mas Gil, siapa sih orang yang menyakitimu itu? Coba kasih tahu. Yang kebetulan juga adalah pendengar baru nih, ngomong-ngomong ya, Hiang Stars, jadi makanya Kiki puterin spesial untuk Mas Gil. Tapi seperti biasa, kalau program sore dari jam 3 sampai jam 6 itu adalah program yang biasanya memutarkan lagu-lagu barat only. Sama memang ada beberapa lagu-lagu Indonesia

awal-awal gitu di The Morning Crew, ada barengan sama DJ DB, kadang juga kadang ditemenin sama DJ Alvin. Terus nanti agak siang jam 11 sampai jam 1 siang ada barengan sama DJ Hans di program namanya Jamnya Youngsters. Di situ Mas Gil baru boleh atau dengan senang hati nantinya diputarkan sama DJ Hans ya, lagu-lagu Indonesia full selama 2 jam, lagu-lagu yang bahkan mungkin istilah anak zaman sekarangnya tuh skena. Blusu-blusu gitu ya, masih hidden gem dan mungkin masih belum terjamah banyak kuping di situ, boleh banget. Sama kalau sore jam 3 sampai jam 6 barulah di program Sunset Vibes lagu-lagu baratnya diputerin sama Kiki. Dan nanti malam jam 8 sampai jam 10 dilanjut sama program J-K-pop, lagu-lagu Jepang, Korea. Nah, disitulah bersama DJ Fabi ya. Tapi untuk sore hari ini, selain ada Mas Gil yang ikutan bergabung, ada juga dari siapa ini yang aku mau bacain duluan. Kakak Kiftia dulu kali ya, karena Kakak Kiftia nih lagi mode rajin Youngsters, lagi setrika baju sambil menyempatkan untuk dengerin Kiki Siara. Selamat sore, semangat setrikanya ya, karena aku tadi disemangatin siarannya, jadi semangat balik buat Kakak Kiftia dan selamat sore buat Youngsters. Dan juga nanti aku temenin sama lagu I Adore You, Coming From Hugel, Topic, dan juga Arash barengan sama Daycom. Ada juga dari siapa yang belum nih? Dari Mas Yusuf Triyono. Hai Mas Yusuf Triyono, sih sebenarnya gak ada pilihan lagu yang gimana-gimana ya, yang Star cuma mau sedikit menyampaikan apa yang lagi dirasa, live update tipis-tipis, karena katanya Mas Yusuf ngantuk banget ya Kak Kiki, kenapa ya. Pokoknya kalau lagi santai-santai, gak ngapa-ngapain, gak ada yang dikerjain, bawaannya pengen tidur aja. Tapi ketika dibawa untuk beraktivitas, nah barulah ngantuknya tuh hilang. Mungkin emang ini pertanda Mas Yusuf jangan istirahat dulu. Nanti-nanti dulu. Bahkan di tengah cuaca, paparan sinar matahari yang katanya sore-sore ini termasuk panas ya Kak Kiki. Tapi tetap loh, mata aku nih bisa dibawa merem, dibawa tidur gitu loh. Iya ya, jangan-jangan ya, ini lagi mode ngantuk berat, jadi harus dipaksa ngapa-ngapain biar kerjaannya selesai dulu, nanti bisa dilanjut tidurnya dengan santai. Biasanya kalau badan kita capek-capek tuh tidur lebih enak ya, seterusnya lebih nyenyak, gak terganggu, gak kebangun-bangun. Mas Yusuf, sambil aku temenin deh ya, biar gak ngantuk sore hari ini. Sambil ada juga siapakah ini dari kakak, bentar, username-nya kenapa Batman banget ya. Oh ini kakak Dio gak sih ya, yeah. Kakak Dio kalau gak salah ya, kalau aku ingat-ingat dari chat terakhir kita. Kakak Dio mau diputerin lagu Software Temper City nih sore hari ini. Oke, coba ya. Aku carikan dulu aja. Sambil sementara biar kamu ditemani suaranya Madison Beer lewat lagunya yang bittersweet nih sore hari ini. Yes, there's...

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Satu persatu nih ya lagu-lagu rekomendasi dari kamu, Youngsters. Ada satu yang cukup bikin salfok ternyata sore hari ini, karena Mas Bimo itu katanya lagi pingin diputerin lagunya The Cranberries. Sempet mau aku bilang, ah lama banget. Tapi terus aku teringat Youngsters, oh iya ya, albumnya yang dari lagu rekomendasinya Mas Bimo yang adalah Dreams, kalau gak salah tuh sempet di remastered gitu Youngsters, alias diproduksi ulang, atau lebih tepatnya kayak diperbaiki kualitasnya supaya ya udah lebih bisa masuk ke industri musik yang sekarang-sekarang ini. Karena kadang kalau kamu coba dengerin lagu-lagu yang lama, itu tuh irrelevant-nya karena kenapa ya musik ini tuh terdengar jadul banget. Nah, salah satu langkah yang akhirnya diambil sama musisi adalah dengan meremaster lagu-lagunya, termasuk juga The Cranberries yang baru aja di tahun 2026. Belum lama kok, Youngsters ya. Kalau sekarang bulan Juli, berarti kurang lebih tuh antara bulan lalu atau akhir-akhir Mei gitu. The Cranberries nih memang memperingati albumnya udah 33 tahun. Kalau nggak salah waktu itu aku baca, Youngsters ya. Album yang Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Yang kalau aku pribadi sih adalah pemuja salah satu lagunya yang linger itu. Sebenarnya aku juga yakin kalau banyak orang itu kenal The Cranberries ya gara-gara The Iconic Linger ini ya, Stars.

Lagu galau zaman-zaman adalah itu ya. Yang salah satu lagu Cranberries-nya yang direkomendasiin Mas Bimo itu kebetulan Dreams emang ada di album yang sama ya, Star. Terus di remaster. Jadi ya udah deh, aku puterin sekarang aja kali ya. Biar nemenin Mas Bimo yang lagi ada di jalanan Pandaan yang katanya lagi panas-panasnya lagi sumuknya itu.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

Gimana caranya ya kalau ternyata seperti lagu dari Shakira dan juga Rihanna, Can't Remember to Forget You. Ketika awal bulan Juli aja kita udah der-der-dor dapet gosip ini dan itu dari public figure, musisi-musisi yang awalnya kabarnya pelan-pelan bahagia ya kan, pernikahan berturut-turut, tiba-tiba bestinya nih yang stars ya dari Taylor Swift, yaitu Jack Atten. Kalau kamu masih asing dengan nama ini, well, let me tell you something about him. He is such a great, great, great companion. Apalagi songwritingnya dia tuh gak main-main. Banyak sekali bikin lagu-lagu hits. Kayak mungkin kalau aku sebut Taylor Swift, kamu gak asing sama hitsnya August atau Anti-Hero. Tapi habis itu juga dia bekerja sama Sabrina Carpenter di kebanyakan lagu untuk album yang kemarin yang Man's Best Friend. Belum lagi juga dia tuh berteman baik sama Lana Del Rey. Terus salah satu lagunya yang Cinnamon Girl itu juga di otak-atik atau produksiannya tuh melibatkan nama Jack Antonoff ini. Nah, dan ininya lagi forwardnya lagi, si Jack Antonoff ini bukan cuma sebagai seseorang di balik layar as producer, songwriter juga, tapi menjadi di depan layar ketika dia tuh menikah sama salah satu aktris yang kalau kamu tahu namanya adalah Margaret Youngsters, dan salah satu film hitsnya itu The Substance yang kemarin sempat dapat banyak banget penghargaan. Tapi turns out ada rumor-rumor kalau after all these years of marriage, akhirnya Jack Antonoff dan juga Margaret ini memutuskan untuk berpisah. Meskipun belum tahu ya alasan spesifiknya itu kenapa ya, Esters. Tapi jujur kabar ini bikin aku cukup shock. Karena mereka tuh such a sweet couple dan cantik banget lagi si sosok Margaretnya. So I don't know what else yang dicari sama Jack Antonoff ya, sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah. Apakah memang dengan alasan yang seklasik, kita udah gak cocok, visi misi gak sama, or there's something more about it? Kita tungguin aja yang stars. Tapi yang jelas salah satu bestinya Jack Antonoff yang juga berteman baik sama Margaret, yaitu Lana Del Rey, I think dia sedang mengetik ya. Sedang ini terkaget-kaget juga dengan kabar perpisahannya ini. Tapi nanti kalau udah ada lanjutan atau info-info tentang kenapa akhirnya Jack Antonoff dan juga Margaret ini memutuskan untuk berpisah, I'm gonna tell you, yes, terus ya. Kita bakal gibahin ini lagi. But first, Cinnamon Girl is coming right to your playlist. Salah satu lagu produksi terbaiknya Jack Antonoff juga nih. Sore hari ini, spesial aku puterin buat nemenin kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan.
3: Suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Udah aja aku puterin satu rekomendasi lagu dari kakak Dio ya, yang kayaknya adalah anak TikTok habis. Pokoknya setiap hari ketika gabungan di Sunset Vibes tuh, lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang lagi naik di TikTok. Mau rilisnya tahun apapun, kapanpun itu, tapi kalau lagi hits, pokoknya selalu ada nama kakak Dio di situ ya. Bahkan setelah lagu dari Temper City Self Aware yang baru aja aku puterin ini ya, ada kabar yang menurut aku bakal bikin kakak Dio nih jadi happy gitu ya. Yes, apalagi setelah beberapa waktu lalu kayaknya lagu-lagu TikTok yang direkomendasiin sama kakak Dio tuh terputar kayak lagu yang mungkin kamu kenal ini.

yang bahkan juga tiba-tiba naik lagi ya Stars, gara-gara ada editan dari klip film Brand New Day-nya Spider-Man ya. Lagu dari Malcolm Todd yang earrings ini. Yang akhirnya dimanfaatkan sama Malcolm untuk, udahlah aku rilis sekalian mumpung lagu aku tuh lagi naik gitu kan. Jadinya hari ini di Friday New Releases ada satu lagu dari Malcolm Todd juga nih ya Stars. Meskipun mungkin vibes lagunya itu gak seasik lagu earrings ini, tapi bukan gak bagus ya. Cuma yang kali ini yang dibawain sama Malcolm Todd yang judulnya adalah I Just Got Mad ini lebih slow dan juga kalem gitu Histers. Tapi apakah akhirnya nanti bisa berhasil sukses dan juga menjadi sound-sound TikTok itu? Atau jangan-jangan langsung masuk nih habis ini ke playlistnya Kakak Dio? We'll see Histers ya, karena dia jadi salah satu lagu yang baru rilis di hari Jumat ini. Jadi Kiki masukin di Sunset Playlist, Kiki puterin buat nemenin kamu juga. Dan let me know what you think about this one song called I Just Get Mad dari Malcolm Todd.

0: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
6: Halo, gue Bilal Indrajaya.
7: Mulai dari

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, setuju gak kalau cinta itu gak selalu harus dekat? Yang penting itu adalah ketulusan untuk tetap menjaga dan mencintai walaupun gak banyak bicara. Nah, ini tergambarkan dari lagu Kamu by Ipang Lazuardi yang nyerita

Jujur cocok banget nih liriknya kalau divisualkan di film Sayap-Sayap Patah 2, di mana ini dialami sama Pandu yang lagi jauh dari putrinya Olivia karena tugasnya sebagai Densus 88. Diperanin sama Arya Saloka sebagai

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

So yang serius, how's your day so far? Apakah hari Jumat kamu tuh dijalani makin sore, makin berasa kejar-kejaran sama deadline-nya? Atau justru kamu tuh adalah salah satu orang yang hari ini berbahagia? Karena tinggal menunggu beberapa menit lagi, aku udah bisa cabut nih, kayak aku udah bisa pulang. Wow, apapun itu youngsters, sini-sini aku temenin, karena mumpung juga sore hari ini ada satu cerita yang cukup lucu. Dan sebagai one of penggemar dari romantic comedy movie, aku suka banget sama cerita yang satu ini, yang datang dari salah satu pendengar aku, Dinda. Belum lama ini pindah ke Jakarta untuk alasan bekerja. Tapi kemarin tuh sempat hangout gitu sama temen-temennya. But let's call her Didi ya, yang seterusnya, bukan Real Dinda, karena ini adalah panggilan akrabnya. Yang sore hari ini mau sedikit cerita di Green Social deh. Momen ketika si Didi ini waktu itu tuh habis nongkrong dan memutuskan untuk menunggu untuk dijemput sama taksi online ya, di depan tempat mereka tuh habis nongkrong gitu. Jadi dia memutuskan untuk pesan taksi online, terus duduk di kursi-kursi yang biasanya kalau kamu nongkrong di mall ya, youngsters, biasanya itu kan di bagian depannya pintu masuk lobby atau ya bagian depan tuh biasanya ada kursi gitu. Si Didi ini memutuskan untuk duduk di situ. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang kayak semacam mau numpang duduk gitu di sampingnya Didi, dan ya udah. Bahkan sebelum seseorang ini bilang dan izin kayak sorry kosong gak, si Didi ini udah langsung yang kayak refleks untuk bergeser aja gitu lah ya. Nah, setelah udah geser, tiba-tiba seseorang ini menyapa Didi dan basa-basi tapi ya so akrab gitu deh, yang terus bilang kalau oh lagi nungguin dijemput ya mbak gitu kan. Terus habis itu si Didi jawab, oh enggak, aku lagi nunggu taksi aja sih, aku pesen taksi online soalnya. At that time Didi yang merasa kalau ya lately love life-nya itu lagi biasa-biasa aja, enggak ada gebrakan, dan bahkan dia pindah ke Jakarta for some reasons adalah untuk bekerja. Dia gak terlalu memikirkan cinta-cintaan itu kan, dan dia menganggap nih orang ramah aja. But at that time Didi juga ngerasa confused at the same time, cuma menganggap kalau ini some random guy aja making small talk, dan ya udah gitu. Akhirnya dia cuma sekedar membalas ramahnya dan sibuk nungguin taksi online-nya itu lagi. Tiba-tiba cowok ini nyelotok lagi nih, seseorang yang belum ditahu namanya sama Didi ini nyelotok lagi, bilang, sorry, do you like chocolate? Kamu suka gak sama coklat? Gitu. Terus si Didi ini jujur at that time bingung gitu, yang terus kayak, kenapa ya tiba-tiba aku ditanyain sesuatu yang sifatnya itu preference, sesuatu yang sifatnya tuh kesukaan, agak janggal nih, janggal. Tapi meskipun ya at the time itu juga adalah stranger dan dia kebingungan, dia jawab-jawab aja dan bilang kayak iya suka gitu. Terus tiba-tiba aja cowok ini langsung kasih coklat, tapi coklat wafer gitu deh, jajan dari paper bag yang juga kayaknya dia tuh habis belanja lah di mall ini. Habis itu si Didi ini yang masih sangat bingung bilang kayak, oh makasih, kamu baik banget, makasih ya buat wafernya. Habis itu tiba-tiba ngalir aja nih obrolan antara si Didi sama si cowok ini yang kayak kenalan pasti, terus nanya-nanya kayak di mana tinggalnya, bla bla bla bla bla. Dan tibalah saatnya si taksi online Didi datang gitu kan. Terus
tidak lupa si cowok ini minta mutualan sosial media gitu deh, gangsters. Meskipun dengan perasaan yang masih heran dan aneh, tapi somehow Didi kasih-kasih aja sosial medianya. Sampai begitu masuk ke taksi online ini, dia yang kayak nge-VN temennya gitu lah. Yang terus bilang kayak, sumpah aku takut banget, takut banget kalau itu adalah scam. Aku takut kayak digendam sama orang asing. Sebenarnya itu lumayan lucu ya menurut aku pemikiran ini. Dan tapi di dalam ceritanya itu Didi tuh juga bilang yang terus kalau but somehow this guy is cute, kayak dia sempat ada ngelawak-ngelawaknya dikit gitu deh. Terus temennya ini justru memberikan respon yang cukup lucu juga ya Stars, yang katanya bilang kalau ternyata kayaknya instead of kamu tuh digendam, it's just kejadian lucu di mana seseorang tuh interested or attracted by you dan akhirnya memberanikan diri untuk kenalan aja gitu. Yang akhirnya membuka pikiran aku yang awalnya tuh gak kepikiran gitu loh Kak Kiki, sama proses PDKT yang lumayan rare ditemui di masa-masa sekarang ini. But actually I kinda agree gitu loh sama temennya yang ini emang lucu dan jarang, tapi bukan berarti gak ada atau gak terjadi. And it's kinda cute though, karena akhirnya kata Didi mereka ya udah mutualan aja dan bukan chat yang intens sampai sekarang. Cuma beberapa kali ada momen si cowok ini nge-reply story-nya. Ya lucu sih hamsters, emang mungkin intentionnya adalah PDKT-an, we never know, or just ya menambah teman, menambah koneksi aja. But one thing for sure, kalau pikiran si Didi ini yang bilang kayaknya di era sekarang ini udah hopeless sama cinta-cintaan yang lucu dan juga berdasarkan coincidence ini yang ternyata dibuktikan wrong, dibuktikan enggak, masih ada kok langsung di hadapan seseorang yang kayaknya tuh udah enggak begitu percaya ya sama coincidence-coincidence kayak gini. Lucu sih jujur, dan gak tahu kenapa kebawa saltingnya kalau aku. Kayak aku membayangkan aja gitu betapa lucunya kejadian di tempat aslinya. Si cowok ini memberanikan diri untuk sekedar basa-basi dan langsung make a move gitu loh youngsters, yang pada saat itu juga you both are strangers gitu kan, lucunya. Iya. What do you think youngsters sama cerita Kringsa Oshar deh hari ini, yang sebenarnya super duper ini ya, cute dan juga bikin gigi kering karena senyum-senyum sendiri. Apakah kamu masih percaya kalau ada kejadian-kejadian yang kayak gini nih youngsters, yang sebenarnya typical romcom coded gitu ya, bertemu dan ngobrol dan lanjut ke tahap-tahap PDKT-an lainnya, atau kamu punya pikiran yang masih sama seperti Didi sebelum kejadian ini terjadi? Didi ngerasa gak mungkin lagi. Let me know what you think. Kalau kamu juga pengen cerita-cerita, langsung kabarin aja ya ke nomor 081-888-0948 di Krik Sasher deh. Kalau mau, aku telepon bahkan boleh ya. Taxi, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya temanya.
4: Oke, kabar aku baik. Happy come back to Indonesia ya. Balik Indonesia happy banget.
3: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
4: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
3: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
4: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
3: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
4: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini yang tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

Instagram kalau nggak ada postingan sama sekali, asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

true when the 1975 told me, if it's not living, if it's not with you. But sadly, Hillsters, ako juga harus sekalian pamitan nih. Karena melihat jamnya yang tinggal beberapa menit lagi, udah masuk di jam 6 sore. Yang berarti juga waktunya pamitan sama program Sunset Vibes selama semingguan ini. Gak kerasa ya, tersia kita udah melewati bersama-sama beberapa hari di bulan Juli. Dan akhirnya kita udah kedapatan weekend yang pertama di bulan ini. Thank you so much sekali lagi buat kamu yang udah ikutan seru-seruan barengan sama Kiki hari ini. Dan pastinya kita ketemuan lagi di program dan jam yang sama, which is hari Senin ya, yang tersia libur dulu. Biar aku juga ikutan merasakan weekend. Sambil pastinya kalau kamu pengen tetap ditemani sama DJ FM, stay tune terus aja, dengerin lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, ataupun bisa juga lewat aplikasi On Ears, sudah available di App Store dan juga Play Store. Biar gampang gitu ya mengaksesnya dimanapun atau kapanpun. Kalau kamu sekalinya juga memutuskan untuk liburan deh nanti pas weekend, atau bisa juga streaming di www.djfm.co.id. Dan jangan lupa di follow sosial media kita at

IGFM Surabaya biar kamu gak ketinggalan info-info update seru. Atau bahkan kalau tiba-tiba ada info giveaway jajanin ya, yang stars ya. Dan nanti kamu juga bakal ditemenin sama DJ Fabi nih dari jam 8 sampai jam 10 malam, dimana kamu bakal bisa dengerin juga lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu di program JKPop yang stars. And lastly, it's time for me to send it out, just like I said, but I think it's final now. See you and also bye-bye, youngsters, ya. Kita berpisah sampai di sini. May you have a nice, or great even ya, weekend-nya. And coming from the NCE, untuk menutup Sunset Vibes yang kali ini, this is Cake by the Ocean.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak lagi, mikirin biaya liburan. Jadi, bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Indonesia Hits di DJ FM. Hai semuanya, aku Tiara Andini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Yang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: by DJ FM.
1: Jokohan Warga berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin yang stars. Dikasih nama Ghost in the Cell. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan coba madu yang segernya kelewatan.

0: Ujang?
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. New

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan, mau tidur jadi susah.

Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mos, awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day ya?
3: Mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagi cerita.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan

syarat kayak itu memilih sponsornya masing-masing yang mana nanti aku disebut sebagai orang tua asuh sponsor. Atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada ngelingkus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sama...
0: Sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1990.
1: Percaya deh, manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin namanya Kapsida HS.

0: dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten buat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: 94,8 JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin e-in pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di save dong.
2: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan

yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat. Dua di antaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya? DJ Highlight by DJ

94.8 DJ FM Surabaya. Seperti biasa bareng sama Feby, tentunya DJ K-pop malam hari ini ya Stars. Tiba-tiba Jumat dan tiba-tiba besok udah weekend. Gimana? Sudah menyusun plan kah? Besok mau kemana? Dan siapin playlist terbaik kamu dulu ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus sama Feby sampai nanti jam 10 malam.

0: 그 지방 거래야 파퍼리고
1: 그게 2009년생
0: 맞아요. 나도 인포터 분이 지방 거래. 네가 이런 지게 보고 아재.

VADJ FM di Ultimate Yellstars Radio. Annyeonghaseyo Yellstars, selamat malam, selamat datang lagi di malam Jumat yang akhirnya kita tunggu-tunggu ya. Karena gak kerasa setelah melewati kesibukan di awal minggu ini, akhirnya besok sudah weekend ya Yellstars. Jadi buat kamu yang hari ini masih di jalan pulang, lagi rebahan di kamar, udah menyelesaikan segala lembur hal-hal itu ya Yellstars, mungkin malam hari ini waktunya kamu menikmati malam sambil santuy gitu kan, menyambut hari esok yang tentunya hari yang paling kamu tunggu-tunggu, Sabtu dan Minggu. Waktunya kamu happy-happy sama diri kamu sendiri, sama keluarga kamu, sama orang tersayang, sama siapapun. Yang penting hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu ya kan. Jadi malam hari ini wajib banget buat kamu share playlist weekend kamu, yang bisa banget langsung aja kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfamsurabaya. Ada question box di situ Yellstars, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Yang pokoknya malam hari ini kita bakalan ngegebrak playlist ya, jadi seru-seruan sampai nanti jam 10 malam. Dan selain muterin semua lagu kamu satu-satu, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya bikin malam hari ini berwarna. Kira-kira bakal ada apa aja sih dari Jepang dan Korea, dan bakal kulik-kulik hal-hal menarik apa aja. Kalau kamu penasaran, wajib buat duduk manis ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus dengerin radio konvensional kamu di 94,8, atau bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id, atau tinggal download aplikasi streaming on ears, ada di Play Store dan App Store kamu.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih di Town Elsa Vivi di 94,8 di Java Surabaya. Nah, hari ini ada kabar yang bikin Moa pasti happy banget ya, Stars. Selain selalu happy ngelihat updatean si Bibi Mochi barengan sama kakak-kakak Mochi lainnya gitu kan ya, alias sama paman-pamannya itu yang setinggi harapan orang tua. Nah, kabar terbaru dari salah satu member Tomorrow by Together ini, si Yeonjun, akhirnya resmi ngerilis sebuah karya sebagai soloisnya nih ya, Stars. Jadi per hari ini tadi Yeonjun ngerilis mini album solo kedua yang judulnya No Label Part 2 ya, Stars, barengan sama MV dari lagu utamanya judulnya Si Ice Cream ini ya, Stars.

kayak gak ada dingin-dinginnya sih yang seru sebenarnya kalau misalnya ngedengerin lagu ini gitu ya. Tapi freshnya berasa karena MV-nya benar-benar banyak banget hal-hal yang ngajak kita tuh kayak ngerasa wah ini sih memang si Yeonjun banget gitu kan ya. Beda dari karya solo sebelumnya gitu kan ya. Es Krim ini langsung ada genre fun rocknya dengan nuansa yang lebih energik dapat, jadi fresh gitu tapi tetap emosional ya. Karena lagu ini tuh nyeritain tentang hubungan dua orang yang sebenarnya tuh saling tertarik nih, saling ngasih perhatian nih, tapi tetap berusaha buat jaga batas masing-masing gitu. Apakah ini just friend ya, Stars? Jadi lewat Big Hit ini Yeonjun juga bilang kalau dia tuh ngasih perhatian khusus gitu dari setiap detail selama proses MV-nya dibuat ini yang terjadi dari ekspresi, gestur, chemistry, semuanya itu dipikirin mateng biar emosinya tuh bisa tersampaikan juga ke penontonnya. Jadi menurut si Yeonjun konsepnya ini tuh stylish dan penuh detail visual asli sih. Jadi buat kamu yang belum nonton ya, segera sih kata aku mah buat nonton dan nikmat tim si single Ice Cream ini gitu kan, karena MV-nya itu menurut aku ini beneran si Yeonjun yang sebenarnya gitu ya, tercantilnya gitu kan ya, si manjanya Yeonjun semuanya ada deh pokoknya di Ice Cream ini. Setuju gak sih Moa? Dan buat kamu yang stars yang hari ini juga mau request lagu Jepang karena favorit kamu, boleh banget jadi kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Ada Kak Aki ya, stars si Aki yang hari ini request lagu si Yeonjun Ice Cream. Setuju gak nih Aki? Kali ini bener-bener Yeonjun banget di album kali ini. Dan ada juga Kanara yang hari ini ngerekomendasikan sebuah anime yang stars opening anime dari Love and Sand Beneath the Clear Night Sky, dan katanya ini tuh kayak slow burn romance gitu animenya. Nah, temanya tentang anak kuliahan di mana si cowok ini awalnya tuh kurang percaya diri gitu, terus ketemu sama cewek yang gak ini yang sudah ada kekurangan gitu kan ya, pas kumpul-kumpul karena si cewek ini tuh agak minder gitu. Tapi karena si cowok ini tuh ngelihat dari sisi semangatnya si cewek ini, apalagi sering ketemu gitu kan ya di beberapa mata kuliah, lama-lama dia tuh ada inisiatif gitu buat ngebantu si cewek ini mulai bangun percaya diri. Ngebangun rasa percaya diri sama kayaknya ada bumbu-bumbu sesuatu nih ya kan Kanara. Jadi nanti Feby bakal puterin requestan dari Kanara dari Motohiro Hata yang Hitohira satu. Oke, nanti Feby bakal puterin ya. Terus ada juga dari si Sauri request lagu dari si Zuka Ishigami yang Walking Night. Ada Kak Farhan juga yang hari ini request lagu Yosobi yang Encore. Waduh, Yosobi ada dua nih requestannya. Ada dari Mas Akari juga yang request lagu Yosobi. Salah satu nanti Feby bakal puterin ya, jadi tungguin aja. Ada juga dari si Reynon, seperti biasa malam hari ini Reiko yang Mada yang star. Satu-satu semuanya bakal Feby putarin ya stars hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Kita nikmatin sebuah single spesial yang baru aja dirilis hari ini dari si Yeonjun, Tomorrow By Together. This is Ice Cream.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Youngsters, nih ada info penting buat kamu para Kavi antusias. Siap-siap buat merapat ya, karena Bank Indonesia Jawa Timur balik lagi bikin Fave Java Kavi and Flavor Fest atau GCFF 2026. Dan di tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis nih, karena dari From local flavor to global horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Jadi, buat kamu catat tanggalnya. Dimulai dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di Alun-Alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru, latte art, dan brewing, sampai talk show Edu Kavi bareng sama Michael Jasin Youngsters. Langsung aja datang buat dukung produk lokal kita, buat bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF2026 atau Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya, Youngsters.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih di Tomnil Sofabi di 94,8 di JFM Surabaya. Di awal Juli minggu ini gitu ya, terus gimana rate awal Juli kamu? Dar-dar banget atau ada aja yang bikin kepala ikut pusing banget gitu ya, terus. Tapi apapun itu yang sedang kamu jalani, apapun itu yang sedang kamu lakukan, semoga hal-hal baik segera datang di bulan ini ya, yang stars banyak rezekinya, banyak bahagianya gitu kan ya tentunya. So malam hari ini wajib banget buat kamu juga share kebahagiaan kamu di hari Jumat ini yang stars di Instagram kita @djfmsurabaya. Langsung aja ceki story yang stars, ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang malam hari ini pingin kamu dengerin, pingin kamu share yang stars. Nih lagu wajib banget buat kamu tahu dan dengar gitu kan ya. Jadi malam hari ini kasih tahu Feby sekarang juga di Instagram kita @djfmsurabaya. Kayak dua bestie nih yang selalu gercep gabungan ya. Malam hari ini juga requestannya masih sama, Missing dari Beaver, sama kayak Diko Desho, Unsoso Lovely. Terus ada Mini Bestie, ada Hime, ada juga dari si Jo03. Seperti biasa ya, mau dengerin 3XL-nya Number I. Dilanjut dari si Wako, ada Natuka 614 yang menyapa aku hari ini, Working Hard-nya Fujikaze please. Okay. Ada juga dari si Wako, ada Beat mau dengerin lagunya King and Prince yang Work for Lily. Lanjut ada juga Sakurawa mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Lonesome Rabbit. Ada juga dari si Rui, Huya, Bulbo sama Anto, requestannya Sakura Zaka. Satu-satu ya. Semuanya dari Reiko, King and Prince, Number I, Fujikaze dan Beavers bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku putri dulu requestan dari Reynon ya, ada si Mada buat kamu yang starts.

0: Permisi, permisi, permisi. Mas, aku mau kopi latte-nya satu ya.
1: Eh, Mbak, maaf ya. Kita semua di sini juga mau beli kopi, tapi ngantri dong, Mbak.
2: Waduh, masih ada aja ya yang suka nyerobot antrian. Jangan ya, Dek ya. Menyerobot antrian itu tindakan melawan norma sosial yang merugikan banyak orang dan pastinya melanggar hukum. Bisa dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang bisa dipenjara sampai 1 bulan loh. Menyerobot antrian itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain buat dapat pelayanan yang sama. Dan mengantri itu adalah bentuk pengaturan yang adil dan merata bagi semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama buat dapat pelayanan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: masih di Tonin Salvibi di 94.8 di JFM Surabaya. Malam hari ini ya Stars, aku mau ngasih info buat kamu yang menunggu-nunggu hal ini gitu. Karena ada kabar yang bikin heboh buat kamu pecinta anime di seluruh dunia yang lama-lama dinantikan. Lionsgate ya Stars akhirnya resmi ngebuka casting global buat film live actionnya Naruto. Di tahap pertama ini, pencarian pemeran itu difokusin buat 3 karakter utamanya, si Naruto, Sasuke, sama juga Sakura Haruno. Nantinya proses casting itu buat karakter lain juga bakal diumumin secara bertahap, dan film ini bakal disutradarai sama Destin Daniel Curtin yang sebelumnya sukses ngegarap film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dari Marvel ya Stars. Dan itu jadi bagian dari project Spider-Man Brand New Day yang ngebuat para penggemar itu semakin antusias banget, karena sang kreatornya si Masashi Kishimoto ini tuh juga ikut ngedukung project ini dan bilang kalau setelah bertahun-tahun menerima berbagai tawaran adaptasi, akhirnya dia tuh ngerasa Destin Daniel Curtin itu adalah sosok yang tepat gitu yang serius buat ngebawa Naruto ke layar lebar, apalagi live action gitu kan ya. Jadi sampai saat ini Lionsgate itu masih belum ngumumin sih sebenarnya siapakah yang bakalan terpilih menjadi pemeran utama maupun jadwal resmi penayangan filmnya. Yang jelas ini kabar dibukanya castingnya ini aja udah jadi secerca harapan gitu kan ya, yang serius jadi langkah besar dalam proyek produksi film live actionnya si Naruto yang benar-benar udah lama banget gitu kan ya ditunggu-tunggu

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

untuk dengsan ya, alias mendaki gunung atau hiking, meskipun bukan gunungnya kayak di Jawa ini ya youngsters, tapi mereka dengan budaya hiking itu untuk ngejaga kebugaran dan jadi cara buat melepas yang namanya stres gitu, apalagi menghabiskan waktu bareng sama keluarga dan teman. Aduh, jadi pengen ikutan untuk menyapa alam ini ya youngsters, apalagi buat ngikutin tren slow jogging ini, melihat ke keindahan alam udah berasa banget gitu kan ya di dalam studio ini, yang suasana dinginnya, dingin AC sih di sini.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Gak kerasa banget Elstars udah 2 jam Feby nemenin kamu DJ K-pop sampai di penghujung minggu ini gitu ya. Yang setelah melewati hari-hari yang mungkin penuh dengan kesibukan, tantangan, tawa, bahkan rasa lelah gitu kan ya tentunya. Semoga malam hari ini jadi waktu buat kamu mengucapkan terima kasih kepada diri kamu sendiri tentunya. Makasih Elstars udah keren banget, udah bertahan, udah seberusaha ini, dan udah melangkah sejauh ini. Nah, kalau misalnya di minggu ini belum berjalan sesuai sama harapan kamu, it's okay ya. Tetap nikmatin setiap proses kamu, setiap langkah kecil kamu yang selalu punya arti itu. Yang terpenting, kita masih diberi kesempatan buat selalu belajar, bertumbuh, dan mencoba lagi. On the run, gomel wajinggu ya. Selamat menyambut akhir pekan. Semoga weekend ini jadi waktu terbaik buat diri kamu sendiri. Beristirahat tanpa rasa bersalah. Kumpul dengan orang-orang tersayang. Onoran kumpul wujinggu ya. Selamat istirahat. Jolja. Annyeong. Happy weekend, youngster.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ini

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Beneran nih, Taylor Swift sama Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ini

0: by DJ FM. Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran sesulit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: sifatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ.
3: Make some noise!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semak-semak, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJI.

0: probably kick me out the bar.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
2: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok aku yang diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Internet Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: Spill 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang Stars dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identitas yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, ya Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telpon dari tadi.
1: Biarin aja, kalau aku telpon balik.
2: Siapa sih yang telpon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbonik hitam 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.